0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Mintaragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: Indonesia. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berisik. A-e-a-e, baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jerone apa maning? Panas. Panas, teman. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor gue. Sampean gue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak gue. Kewis angkeh lumrah mengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Nyong gawa habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambunge sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja akeh-akeh. Tuh dewek bar kowe.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nang apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dan.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Power di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni sekeluarga.

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Halo, Duni, tolong kamu ke ruangan saya sekarang.
1: Siap, Pak.
2: Permisi, Pak.
0: Iya, silakan masuk. Don, saya dengar dari admin, katanya kamu mau izin lagi besok. Memangnya kenapa lagi?
2: Maaf, Pak. Kayaknya saya sakit lagi. Badan gak karuan rasanya. Kepala pusing. Sama ini, Pak. Persendian saya sering sakit kalau gerak berlebihan. Dan sering kram kesemutan juga. Padahal saya kira kemarin sudah sembuh. Malah kabur lagi, Pak.
0: Makanya kalau memang belum sehat 100%, jangan dipaksa untuk kerja. Jadi kayak gini kan bolak-balik izin. Bukan gak boleh, saya gak enak sama karyawan lain.
2: Iya, Pak, maaf.
0: Ya sudah, sekarang kamu izin pulang lebih awal. Terus ke apotek dulu, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Tuh, di apotek sudah ada. Terus kamu istirahat dulu. Saya kasih kamu izin 2 hari lagi ya.
2: Oh, siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampia.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
4: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kie uang di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nyong orang dibales sih? Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, bu, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput inyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama, kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Pas, kayaknya orang kelek ya.
2: Salah uang. Ayo, mencinau.
0: Dasar itu, mie.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Klaster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
4: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Lagi nganggur orang, Mak?
1: Anak apa, Pak? Mama lagi nyantai, ke?
0: Tolong, Mak, cabutin rambut putih ya, Bapak.
1: Alah, pegawain apa? Ya wis, Nenek. Endi sih, Pak? Laka-laka rambut putih, Kak.
0: Idilah, kue, Mak, sing kaca bekatan, Kak.
1: Saya tidak weruh, Pak. Matanya bureng.
0: Astagfirullahaladzim. Wis kebremet nemen, Mak, rambutnya kegiyen, no. Mulane, engko mlayu nang apotek tuku obat herbal mata pitama. Endah bening maning penglihatane.
1: Iya, Pak. Yuk, tuku saiki. Eh, duwite.
0: Tumben nyekel duit, Mak.
1: Anu, lorot nang dompet sorban tal.
0: Duwite papa, Mak. Giliran masalah duit weruh nemen. Bajur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0852-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT 7 RW 2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1 nomor 10 sebelah barat Musola Baitul Amanah Mejasem Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Petriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badriah?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara
3: produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Wih.
1: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
2: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas, oh ya.
2: Apa kuwi gule?
1: Nggih, Pak. Monggo mumpung segane kemebun.
2: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku lara.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe lara ya.
2: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterol jenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran jenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja kake.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto, Nomor 2 RT 06 RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi, sama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kapir.
1: Itu udah habis berapa botol, Bu?
2: 2 botol yang 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Lampung.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop. Ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal.

0: Kenapa, Mbak? Kobalinnya buru-buru teman. Karyo ngeringis-ngeringis kayak kue. Ra ini kok.
1: Uyeng, Mas. Kegeril aramaning.
0: Nah, ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Genah, mau lagi ngerewangi masak nang acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi habu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njaga daya tahan tubuh. Enggak penyakit sejena kayak kolesterol lah. Darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakitnya?
0: Ya bisa mari. Nek telate nginume, minum obat herbal kue kudu sabar. Rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Kados ngaten toh.
0: Nggih.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Eh Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini nombe katon kie.
1: Kie nombe balik niki putu nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombe Pak Manten. Ora kaya nyong kie nombe keriput.
1: Alhamdulillah yang selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habutop ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah ana jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Katon enom bae ya.
0: Oh, habutop. Antasane jenengan isi kinyis-kinyis, rambuté ireng, kulité isi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone ya isi enom Pak Manten.
1: Lu anak mbar penyong.
0: Ke si Warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kut

0: Alamatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat, Jalan Raya Pulau Sari, Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat, Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Waalaikumsalam, Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa ada keluhan tentang apa, Mbak Nindi?
0: Wah, banyak sekali nih, Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang, Mbak Nindi?
0: Alhamdulillah sekali, Kang Bawor. Sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa, Mbak Nindi, konsumsi Habutop tersebut?
0: Pertama ada, saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli, merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali. Terus akhirnya saya beli yang isinya 200. Sekarang botol yang ke-7.
1: Oh, begitu. Jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
0: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha. Berusaha minum obat secara teratur dengan herbal. Kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini, Mbak Nindi. Mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
4: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul, RT 28, RW 7, Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1, RT 42, RW 9, Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03, RW 02, Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Visit. Kaya dino, rong kapsul ya.
1: Apa maning kita?
0: Kaya arane Habutop, jamu herbal, mangku menjaga daya tahan tubuh, eben turune kepenak. Jadi ora insomnia maning. Dia cakakin pikiran onok nok.
1: Iya pak, kaya ngerti.
0: Nah, bapak betau enom kak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
2: Stara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak
1: Siyo.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya gak dicetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas

gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tekuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Falah. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
3: Sara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53

06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Almadina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek An-Nur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi. Dan salam sehat untuk keluarga. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal.

0: alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Permisi Bu Lina.
1: Eh Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih Bu Lina, saya lagi sepedaan santai dari rumah. Eh nyampe kesini, sekalian aja mampir. Pengen ngetes sama beli habu top sekalian.
1: Wah hebat Pak Jaka, dari rumah kesini kan lumayan jauh. 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda kesini.
0: Iya Bu, sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap Bapak, gak salah selalu konsumsi Habutop.
0: Iya dong Bu, selain menjaga kekebalan tubuh, Habutop kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit, menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya Bu.
1: Betul Pak. Ini tehnya, saya ambil Habutopnya dulu ya Pak, yang 200 kapsul kan?
0: Betul Bu, 200 kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Siti dan Bapak.
1: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
2: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis, Jajan.
3: Oh iya, mau aktivitas kesehariannya apa itu?
2: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
3: Iya.
2: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
3: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
2: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
3: Ke-8.
2: Iya, alhamdulillah.
3: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
2: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu,
3: ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu. Dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya?
2: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop produk Denatur Indonesia.
3: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
1: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umah dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Wayuni Hai. Alamat depan Polsek Trayeman. Kami punya keluhan, kaki sakit, tangan semutan, kepala pusing, darah rendah, badan pegal-pegal. Setelah saya mendengar radio ada obat herbal bernama Habutop, lalu saya mencoba yang isi 200. Setelah mengonsumsi, banyak perubahan yang saya rasakan, bahkan sudah habis 6 botol. Jika teman-teman memiliki keluhan seperti saya, boleh coba meminum Habutop. Terima kasih Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Kepunduhan RT 01 RW 01 tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01 Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 08 nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek

dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Ti, berisik. A-e-a-e, bayi kayak kepo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi, wis kerasa warek. Gulune ya, lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, temen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor gue. Sampean, gue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin nih, yuk. Kayak aku kerungu, wong ngeluh penyakit kayak gue. Kayak wis akeh lumrah, nengkene. Mulane, yuk sadar, jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar, mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Gue ya, nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Yang gak habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Yo njaluk len.
0: Cuilan bae. Aja akeh. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong ya kok bantu ku dewek. Nah apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

dari Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01,

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah.
2: Ada. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, 3 kali. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya, oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara. Anda bisa mendapatkan

Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes. Alamat di Jalan Pia.

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Pak, besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya, Bu. Mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol, Pak. Ya, mau beli habutep dong, Pak.
1: Cendol di kalapaan ngejernol lo bapakan lo cendol. Bukannya habutepnya masih, Bu.
0: Aduh, capek banget deh Bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh Pak habutopnya, makanya ibu minta ke apotek buat stok habutop di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, nggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habutop?
1: Iya Bu, semenjak minum habutop Bapak nggak gampang sakit, nggak cepet capek, bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah betul banget itu Pak. Makanya yuk kita minum habutop, jangan nunggu sakit. Karena habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk Pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa

Apotek Pharmacare. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03 RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat

0: RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya, Mas?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT3 RW01, Peduan Kueni.
1: Kueni, ya. Baik, untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh
2: iya, jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya, ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan, saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah.

0: minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya, kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter mas, sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng, begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan. Iya, ya, gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu.
0: Iya. Tadinya melihat orang hitam semua mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya Pak ya.
0: Alhamdulillah membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu Pak.
0: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
0: Vitama.

mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwulu yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwulu Desa Siwulu Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan

Jumat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda

di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Bapak tahu?
1: Ya, tenang material.
2: Siapa sih, Pak?
1: Bu, siapa, Pak? Raine Rata.
2: Sampai ini baik. Deleng wong singkat daun, be. Siwer.
1: Iya kok, Mak. Pandangannya kayak wis ngeblur, Kak. Dia pengen ngawa motor alon-alon, ya.
2: Tau, Blek. Sampean gejala mata minus, Pak, kue, Pak. Ya, wis. Mampir nih apotik baik, Pak. Mengko tuku obat herbal mata Vitama Denatur. Solusi kesehatan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo, Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Rasyah yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farmasi.

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayak semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge amburane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal ulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kayak orang kenal, ngelintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tekel lanjut tukul lawu disit.
0: Oh, siap, Pak Bebin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hal

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tangkil.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada

0: Terima kasih untuk Ibu Nerufa.
1: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Anda bisa mendapatkan Habu Top

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugih yang beralamat di Jalan Raya Padasugih RT 03 RW 02 Desa Padasugih Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Diana, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini. Di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupanmu kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
1: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: kan banyak lagi yang lain.
1: Ya udah deh, saya besok beli deh buat suami saya. Makasih loh ya Pak infonya.
0: Sama-sama Ibu, saya permisi.
1: Mangga Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dari.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdutnya Saporete. Halo, selamat sore, apa kabar Balin Setara Paramon? Selamat sore semuanya. Iya, di kesempatan sore hari ini, hari Minggu ya, tanggal 16 Agustus tahun 2026, Arvan Satria Perdana hadir untuk temani Balin Setara Paramon di Setara Paramon Karaoke. Dan untuk kesempatan sore hari ini sampai nanti jam 5:30 sore, Arvan bakalan hadir untuk temani Balin Setara Paramon yang mau ikutan karaokean ya. Jadi jangan kirim-kirim salam lah ya, apalagi request lagu gitu ya. Jadi untuk sore hari ini full dengan karaokean. Silakan yang mau gabung nanti Arvan manfaatkan atau Arvan buka telepon ke 6145477. Dan yang mau kesini silakan bisa datang aja ke Jalan Raya Dambiak nomor 132 Kramat Kabupaten Tegal ya. Oke, jangan lupa di 6145477. Yang jelas Arvan bakalan jadi teman baik Balin Setara Paramon sampai nanti jam 5:30 sore. Dan acara ini disponsori oleh produk dari PT Donat Tour Indonesia Group. Jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
3: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
2: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
3: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsum

0: minum Haputo Peramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu ya, coba dulu konsumsi Haputo ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
0: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdute, Saporere, dan selamat sore. Apa kabar untuk Anda yang baru aja bergabung di 101.5? Selamat sore, dan yang mau gabung sama Arvan, silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat sore Setara Paramon. Halo, selamat sore.
6: Selamat sore.
5: Mm-mm.
6: Dangdute Sepor.
5: Oke. Halo, selamat sore Mbak Eka. Selamat sore Mbak Eka.
6: Sehat,
5: Mbak Eka. Sehat, Mbak Eka. Gimana kabarnya Mbak Eka?
6: Kabarnya baik.
5: Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Ya anak budua ya nasta'in. Wes.
6: Sorry.
5: Oke.
6: Permintaan dari requestan Mas. Apa ya, permintaan dari Mas Erwin ya?
5: Oh, apa Mbak Eka?
6: Dangdut dong.
5: Dangdut yang apa Mbak Eka?
6: Nada-nada cinta, senarai AMC.
5: Oh, ANC.
6: Iya,
5: nada-nada cinta. Oh, Mas Erwin request.
6: Iya.
5: Ya.
6: Harus diturutin okay permintaannya.
5: Oh, waduh. Nada cinta. Oke. Okay. Yeah. Nada cinta. Evita malah. Oke. Halo, selamat sore Wartiem, apa kabar?
6: Wartiem
5: war ketoprak. Turu cengkel karone ya nyong panung
6: kan.
5: Oh on.
6: Oh.
5: Oke, Mbak Eka. Sebentar Mbak Eka ya.
6: Siap.
5: Oke. Sabar. Ini ya Allah, internetnya susah sekali. Oke, sebentar. Ini belum dimatikan ya Arfan. Oke.

0: Mbak Ika ya?
1: AMC.
2: Oh, AMC ya, sebenar.
1: Iya, benar itu Vino kayaknya.
2: Iya, iya, ini Vino, benar. ANC, mana ANC-nya? Vino, ANC.
1: Mamas Erwin.
2: Oke, Mamas Erwin. Mamas Erwin. Ya Allah, astagfirullahalazim, singaran internet, ya Allah.
1: Internetnya
2: lagi nyelok. Iya, nyelok aja, orang njaluk kae ndek napa namane Mbak Eka ya njaluk ditransfer ya njaluk kita nanduk
1: ya siapa di
2: iya njaluk kita nanduk asin orang di rokna ya heeh jadi ngambek.

0: Bella.
1: Okay, see ya. Okay. Halo, selamat sore Bu Rini bareng sama Bapak Rini. Pramudiononya. Selamat sore. Kawin. Iya, kalau Mbak Rosa Kiker ya. Mama Ikma, selamat sore Mama Ikma. Madam Rengganis, selamat sore Madam Rengganis. Oke. Iya, iya, iya. Oke. Oke, yuk. Oke, siap.
0: Mas Erwin.
1: Ya,
0: mendengarkan lagu ini.
1: Amin.
0: Nyong
1: KB.
0: Komentar selalu ya.
1: Oke, yuk.
0: Ya, bisa masuk mana.
1: Amin.
0: Yuhu.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Ika yang ada di kawasan seberang selatan sana ya. Baik, 6145477 silakan. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Halo, selamat sore.
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, A'a Cucu.
2: Selamat sore juga, Mas Arman.
1: Iya. Alhamdulillah, orang menggeret lah ya, Nyong. Iya. Iya. Oke, siap, A'a Cucu. Ini A'a Cucu mau request nyanyi apa ini?
2: Nyanyi lagu apa ya?
1: Apa sih?
2: Angka satu.
1: Tanah Dika
2: ya.
1: Oh, sebentar.
2: Salamnya.
1: Kengko madem brang ini komen maning. Makannya bojo ya gue.
2: Orang
1: ya.
2: Komen.
1: Iya.
2: Eka Lonjong ya.
1: Eka Lonjong, selamat malam. Oh, sore.
2: Marti.
1: Burini, selamat sore Buto Ijo sing mengkeret. Oh iya. Mama Ikma, Mas Arfan ya. Senenge duit to. Ya kabeh seneng duit ya.
2: Iya, okay. Senenge duit.
1: Iya. Wartiem, selamat sore Wartiem. Bapak Kusnadi bareng sama Ibu Titi Nurani, selamat malam. Oh sore. Ya Allah, Ibu Titi Nurani.
2: Nurani.
1: Apik.

0: ya.
1: Iya, gelis nemen ya.
0: Oke.
1: Yuk, selamat sore Mama Alisa. Apa kabar Mama, Mama Alisa? Sore Kang Parjo, empat sekawan hadir.
0: Hey, sekawan.
1: Kue liku pas lagu ini karawonge ya Mas Arwan. Nah,
0: iya,
1: apa nih? Kang tetap merdeka. Yuk Mariyati, selamat sore Yuk Mariyati.
0: Ya,
1: Mama Ikma, yen ana duit ya orang mengkeret seneng pikiran. Jojo, iya. Ibu Bapak Kusnadi, selamat sore Bapak Kusnadi.
0: Iya,
1: Madam Renggani, selamat sore Madam.
0: Madam Renggani juga ya.
1: Wartiem, selamat sore Wartiem. Baik, siap. Baik. Oke, siap. Oke. Sama-sama, baik.
0: Mohon maaf tidak ada salah-salah kata.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dublak ting-ting.
0: Jos, teman.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat A Jojo yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini. Oli transferansi Mas Arvan. Ya Allah, oli transfer. Oke, baik ya. Nyong yakin ya Allah tangannya larang men. Gara-gara ya bisa. Oke, baik, di belakangnya A Jojo, silakan yang mau gabung sama Arvan bisa dimanfaatkan di 6145477 mumpung masih ada waktu ya. Ngodong terakhir kok pada anu. Ya wes. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Sore Mas.
1: Halo, selamat sore.
2: Stara Paramon.
1: Oke, selamat sore Mama Lani.
2: Sore Mas Arvan.
1: Gimana kabarnya Mama Lani?
2: Akas
1: bergas. Metuk tuk kok. Metuk tuk ora mama. Metuk tuk beli.
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Nambah
1: 5 senti. Ya oh, berarti ambenemen ya. Oh iya oke.
2: Duet
1: apa sih, Ma?
2: Satu hati sampai mati.
1: Aduh nyong bisa ora ya, Ma? Satu hati sampai mati. Lagunya sih kayak apa sih, Ma?
2: Walau menangis pilu hati ini,
1: kayak kue.
2: Sayangku akan tetap abadi sampai akhir masa kau pun nanti.
1: Oh, gila lagu Malaysia berarti ya.

0: Okay, siap Mama Lani.
1: Samping rumah.
0: Oh, samping
1: lagi
0: rumah. Iya iya iya iya. Oh, kaitir ya. Iya, weh. Oke, siap. Yuk. Yuk, siap. Oke. Iya, u.
1: Makasih. Iya. Makasih.
0: Berkas ya. Dinas ya.
1: Assalamualaikum.
0: Dublak ding-ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Baik. Oke, Arvan buka kesempatannya lagi di 6145477. Ada siapa? Halo, selamat sore Setara Paramon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Saporet ya, Setara Paramon FM.
0: Oke, teman-teman selamat sore Bunda Jaki.
2: Sore juga Mas Arfan kalau langsung paham ya.
0: Iya, aku Pak Mas Arfan kan bilang ini Mama Anis lah ya kayak gue.
2: Bukan
0: kemonasnya rubuh. Oh, bukan kemonasnya rubuh nanti sore, nanti malam aja lah ya.
2: Iya, lagi berbahagia sekarang lagi menunggu
0: 17-an. Menunggu sesuatu. Oke, siap. Yuk.
2: Mau nyoba pop up.
0: Pop apa ini, Bunda?
2: Undangan biru.
0: Undangan biru.
2: Iya,
0: bukan
2: Arfan mau nikah. Nomor gadis mau nikah kan, jadi
0: undangan biru bukan ini tenda biru mah.
2: Bukan, undangan biru dari Yunita Wibowo.
0: Oh, Yunita Wibowo.
2: Kalau itu kan
0: Nita
2: dari Jajaran Nasari.
0: Iya, iya.
2: Kami bantu yang nyamar Arfan.
0: Oh, Yunita Wibowo ya, undangan biru. Ya wis, oke. Okay.
2: Mama Lani.
0: Mama Lani selamat sore.

0: Iya, ini
1: nggak biasa bahasa, dong bahasa. Nyanyi pop.
0: Oh jadi. Iya, agak-agak lupa gimana ya Bunda ya.
1: Iya.
0: Oh. Sama-sama Bunda Jaki, baik siap. Oke Bunda Jaki.
1: Iya, salamnya buat semuanya ya.
0: Siap Bunda Jaki.
1: Buat Arif Gunawan.
0: Oke, siap Bunda Jaki. Tublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bunda Jaki yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Oke, Arvan, kedatangan tamu ini Bunda Eko, kayaknya ini kedengeran enggak, Bun? Coba, Bun. kedengeran enggak, Bun? Bunda ke depan lagi, coba. Ah. Ada suaranya enggak, Bun?
2: Suara apa maksudnya?
0: Suara ini nih. Handsetnya ada suaranya enggak? Enggak ada. Enggak ada. Ya wes, berarti pakainya ini, Bun. Di lepas. Nah, oke. Okay. Bunda mau nyanyi apa, Bunda?
2: Apa? Didi Kempot.
0: Oke, ke Taman Asmoro Didi Kempot. Kedengeran ya, Bun ya, suaranya ya, Bun. Ke Taman Asmoro Didi Kempot. Oke. Ke Taman Asmoro. Oke, Didi Kempot. Kedengeran ya, Bun, suaranya ya, Bun. Oke, baik.
2: Oke. Salam buat Papa HM.
0: Papa HM. Terus?
2: Ya, sama Mbak Yos.
0: Mbak Yos, selamat sore.

0: mana aja Bunda?
1: Dari rumah,
0: oh,
1: pengen
0: rumah.
1: Ketemu Mas Arfan.
0: Oh, baik.
1: Misalnya hanya Minggu malam Senin.
0: Oh, iya.
1: Saya kan harusnya sore.
0: Sore ya, Bu.

0: di mana
1: itu?
0: Bun?
1: Di Damjak ini.
0: Oh, di Damjak ya, ya di rumahnya Mak Ayah Yu Ibet ya, Bun ya. Oke.
1: Matur nuwun.
0: Sama-sama Bunda. Waalaikumsalam. Jublak ting ting. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Tineko ya sudah bergabung sama Arvan langsung dari studio Setara Paramon FM Tegal ya. Baik, di belakangnya Bunda Tineko, silakan Arvan buka kembali di 6145477. Ada siapa? Halo, selamat sore Setara Paramon. Cilak ciluk cilak ciluk cilak ciluk. Kepi main gendoke di tengteni.
2: Anane lho kae wedhus.
0: Sungkan, dua kudus emang nduk. Wedhus ngendok apa ya?
2: Ya ngendok lah.
0: Oh, ngendok. Wedhus nganak kok. Ya,
2: Oh.
0: Iyalah.
2: Kebeneran ya.
0: Kebeneran ya. Iya, udah. Ndere, nio ya. Apa sih wati
2: ya?
0: Pitung Purnama boleh. Pitung Purnama. Oke.
1: Kurang berdiri.
0: Kurang berdiri, Bun. Iya, wes. Bunda, Bunda Tin, selamat sore Bunda Tin. Enggak apa-apa, Bun. Duduk aja dulu, Bunda.

0: Oke, sama-sama Wartiem. Baik, siap. Amin. Amin, amin, amin. Amin.
1: Sukses barokallah, Mas. Assalamualaikum.
0: Oh iya. Iya, weh, siap balik ke Dubai. Dublak ting ting. Loh, kepo nemuan ya. Bunda Tin ya. Oke, baik. Balinstara Paramon, Arvan istirahat sebentar dulu ya. Nanti di sesi yang kedua bakalan dibuka lagi di 6145477. Jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Stara Paramon FM Tegal.
2: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum, nama saya Bu Narsiti dari Mulyadadi RT 03 RW 02. Saya mau cerita, dulunya saya mata saya sakit. Saya mendengar dari radio kapsul Vitama. Saya langsung beli, sudah habis 2 botol. Sekarang mata saya udah agak mendingan. Sekarang sudah jelas lagi. Buat pendengar yang mungkin yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Vitama yang bisa memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Dhuwur, Debong Kidul. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3 Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
5: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
6: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
5: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mama ke arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna.

0: ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Fitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
1: Sara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdutnya Sapotete, dan sekarang sudah jam 17 lebih 10 menit waktu Setara Paramon FM. Baik, yang mau gabung sama Arvan silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat sore Setara Paramon.
1: Halo, Setara Paramon.
0: Yuu. Dangdutnya Sapotete. Oke, selamat sore Auon. Oke, wis aduh sapa durung a.
1: Durung meneh metu.
0: Oh, meneh metu. Metu apa? Oh, metu jeb. Oke, a, ki penyanyi apa a?
1: Penyanyi apa ya?
0: Indinenya kenal a.
1: Angel lah.
0: Angel Malaysia, Malaysia, Malaysia, Malaysia, Malaysia.
1: Malaysia. Malaysia.
0: Iya sing bisa o, apa o?
2: Selamat sore Auon.
0: Oh, Bunda Tino, Bunda Tineko tuh.
2: Salam kenal.
0: Salam kenal tuh.
1: Dingin ya. Dingin bela.
0: Dingin.
1: Dingin sekali.
0: Oh, punya Mansur.
1: Hamdan.
0: Oh, Hamdan, dingin sekali. Oh, iya iya iya iya. Dingin. Oke, Hamdan ATT. Mau disitu.
1: Selamat.

0: Cindy?
1: Dingin, sekali malam.
0: Oh, dingin sekali ya. Ya, saya ada.
1: Kayaknya tahu.
0: Analoro berarti ya. Iya. Sebentar ya.

0: Mama Gilang. Selamat sore, mana Mama Gilang. Ora urung mancing ya. Mudah-mudahan aja, mudah-mudahan aja bisa mancing lah ya.
1: Iya, menine ngutang rompul pan dilamar.
0: Oh iya, dilamar siapa?
1: Menine tanggal 15 ke naik maning
0: tanggal
1: 20.
0: Oh, ngok tanggal 20 ngomong maning tanggal 1. Oh iya, coba nah, ngok coba wis, coba wis.
1: Menine pan bae saminggu.
0: Di titiani bae, ngok tanggal iki ngomongnya tanggal pira?
1: Tanggal
0: 20 ya. Engko 20 ngomong tanggal Selawe. Engko Selawe tanggal 1. Coba wis ya.
1: Iya iya.
0: Di dikabari bae.
1: Iya. Ya kan Pak, cuma malah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Dublak ting ting. Baik, terima kasih buat Auon yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini. Ya baik. Di belaknya Auon, silakan Arvan buka kembali di 6145477. Halo, selamat sore Stara Para.
2: Halo,
0: halo, selamat sore. Oke, Kang Aryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Aryo. Alhamdulillah, Kang Aryo sehat. Kang Aryo, gimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Amin. Aku yang berdosa.
0: Jam 6:30 kurang. Aku yang berdosa.
2: Iya.
0: Punya siapa, Kang?
2: Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin. Bisa, Bun? Bisa nggak, Bun? Naiknya, Bun? Aku yang berdosa. Iya. Iya, Bun. Atati ya, Bun.
2: Yo,
0: Iya.
2: Turun aku kok.
0: Auon, selamat sore.
2: Ngatinin kasih dari Mama Bini.
0: Oke, terus.
2: Sama Mesir.

0: Terima kasih, Mas.
1: Oke, sama-sama, Kak Mario. Baik. Siap. Oke. Baik, siap. Buat siapa? Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Mario yang sudah bergabung sama Arvan dan sebagai penelpon terakhir di kesempatan malam hari ini ya. Oh, sore. Lagi-lagi malam ya. Ya Allah, dong siaran bengi ngomongnya sore, dong siaran esok ngomongnya awan ya kan. Ya wis mbulah ya. Iya, nyok kayak ngene bengi-bengi bae ya. Ya wis ya. Baik, dan nanti malam jam 6 ya, Arvan mulai jam 6:30 lah ya biar selesai sholat maghrib. Oke. Dan ya Allah seru nemen. Oke, udah ya. Nanti daripada ini pintunya enggak ditutup sih. Oke, Arvan pamit beli Stara Paramon, ketemu lagi sama Arvan nanti malam jam 6 sampai dengan jam 10 malam di Stara Paramon suka-suka ya. Yang belum masuk video sore hari ini, mudah-mudahan nanti malam silahkan dicoba lagi ya, bisa masuk. Oke. Arvan pamit, mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Kalau misal ada perbedaan pendapat dalam suatu, kita kembalikan kepada diri kita masing-masing ya dan sesuaikan dengan kondisi saat ini. Arvan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Sasabila. Saya dari Kampung Karang Paningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0852-2510-4827. Agen Mama Ari, Bapak Sunarto. Alamat, RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung, Nedisa Rumah Hijab. Alamat, Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
5: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828.
2: Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
6: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdut Esa Porete. Halo, selamat malam, apa kabar Buan Setara Paramon? Selamat malam semuanya ya. Hey, kesempatan malam hari ini, hari Minggu ya. Ini di 16 Agustus tahun 2026 ya. Ini kenapa ya Bun ya? Kok agak sedikit feedback ya. Oke, yang jelas dari sekarang sampai nanti jam 10 malam Arvan Satria Perdana hadir untuk temani Balin Setara Paramon di Setara Paramon Suka-Suka gitu ya. Jadi seperti biasa, Balin Setara Paramon itu bisa request lagu, bisa kirim salam, dan juga bisa karaokean bareng sama Arvan di sini. Yang mau kesini boleh, gak masalah, boleh, gak apa-apa, kesini aja gitu ya. Yang paling gak sate wedhus cempe ya, cempe lemu ya Bun ya. Aja sekodi nyong kenen kang bauran apa ya, rongko di buah apa lah ya. Oke, selamat malam Bunda Tin.
1: Malam.
0: Ini nah sebenar pun.
1: Selamat malam Balai Paramon semuanya.
0: Ini kenapa? Sebenar pun. Ini kayak berpengaruh gak sih? Sebenar Bun, sebentar. Oke. Sebenar ya. Gimana ya? Sebenar Bun, coba Bun. Enggak mau ya Bun. Bunda pindah ke sini aja Bun.
1: Tadi kan bisa
0: pakai. Iya, cuman ini kok feedback gitu loh Bun.

0: Matur nuwun. Mas Arfan.
1: Iya, silakan.
0: Salam buat Kang Edi Dados. Ya. Makasih nih Butin Eko yang dulu pernah ditolong. Matur nuwun sekali Mas Edi Dados. Salam kenal juga. Salam buat semua penggemar Paramon semuanya. Semoga semuanya pada lagi pada sibuk.
1: Amin.
0: Mengikuti acara 17-an. Makasih. Sama-sama. Saya juga mau tumpengan sebentar lagi.
1: Baik, Bunda, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dublak ding-ding.
0: Jos.
1: Terima kasih.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
3: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
4: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
4: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
3: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
4: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi

0: Jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habu Top, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
0: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
5: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidurnya nyaman, bangun tidur nyaman, enak deh pokoknya bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya.

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588.

0: Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulosari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: Lamon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Ami Ading joget, Ami Ading ya.

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdutnya Saporere. Dan selamat malam, apa kabar untuk Anda yang sudah bergabung sama Arvan melalui SMS dan juga WhatsApp ke 0852 9319 9588, dan juga di 6145477. Nanti yang bakalan Arvan buka di 6145477 gitu ya. Oke, baik. Ada siapa di sana? Aduh, ya Allah. Aduh, jebulin tangan kirinya ya, sing bermasalah. Baik, 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Selamat malam Mas Arpan. Dan kita Setara
0: sehat
1: Mas Arpan.
0: Sehat Umi.
1: Alhamdulillah
0: iya. Mas Arpan. Umi gimana hati? Kabarnya Umi?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Hayalanku. Bukan jam.
0: Sehat, amin.
1: Alhamdulillah.
0: Hayalanku punya Al-Corona ya, Mia?
1: Ya, Al-Corona.
0: Oh iya, siap, sebentar. Kenapa?
1: Oh,
0: wah. Iya.

0: Assalamualaikum.
1: Dublak tinggi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, di belakangnya Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela ada siapa di sana? Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Malam Mas Arfan.
1: Halo, selamat malam Mama Lani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah.
1: Oh, alhamdulillah. Oh, pinggir rumah mah. Ya wes, oke. Oh, ngarep rumah. Oh, urunannya piraman kono mah?
2: Urunannya 50.000.
1: Oh, 50.000. Ya wes. Oh, baru tumpeng karaokean. Ya wes. Oke, Mama Lani mau nyanyi apa ini, mah?
2: Kau tercipta dari tulang rusukku ya.
1: Kau tercipta dari tulang rusukku. Ada duet mah gimana? Mah. Karo semul ya mah, kita ini nyong bukan orang bisa mah.
2: Kering pak.
1: Ader mah.
2: Mas Arfan apa lemu?
1: Oh ader. Kau tercipta dari tulang
2: untuk
1: rusukku.
2: Siapa aku dilahirkan?
1: Oh ya kue. Untuk siapa aku dilahirkan? Untuk siapa saja lah ya.
2: Untuk anak-anakku.
1: Untuk anak-anakku. Ya Allah. Oke, sebentar Mama.

0: Oke.
1: Okay.
0: Kurang
1: trio PC.
0: Trio PC. Kurang
1: maninggo.
0: Mama Eka, Mama. Oh.
1: Mama Eka
0: kemantren. Selamat malam. Iya betul, Mama.
1: Kemantren dengan Bima.
0: Nah, kue mah kemantren dengan Bima. Gue mah takoni mah kemantren dengan Bima Bang Dini pasar mah. Iya, sarapan di sit apa medang-medang ya. Iya wis ngonyong sarapan nang kono melu-melu lah ya. Iya nyong pengin sarapan nang burini saslinis ya.
1: Oh. Iya makasih Mas Arfan.
0: Iya sama-sama. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani ya, yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini, yang katanya mau ada acara tumpengan. Iya ya, malam hari ini kan malam 17 Agustus gitu ya. Malam 17 Agustus ya kan, berarti besok adalah upacara bagi yang upacara gitu ya. Arfan alhamdulillah sih gak ada undangan. Jadi besok masih leyeh-leyeh gitu ya. Oh, nyong kesel temen. Oke, digantikan yang lain ya. Ya wes, masa kon upacara nang Jakarta sih nyong ya. Ya Allah, atuh nemen. Kon mewakili tapi kon wakili meng Jakarta ya. Ya wes, 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Malam.
3: Halo.
2: Stara Paramon.
3: Yuhu.
0: Apa kabar Madam Rengganis?
2: Sehat ya.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ning kono rame ora mah? Malam 17-an mah.
2: Iya, mau gerak jalan.
0: Oh, gerak jalan. Oh, iya iya iya.
2: Karena paling
0: 18. Oh, yen dhewean ya. Ya wis Mama Rengganis mau nyanyi apa ini Mama?
2: Menelak begini kepala patah hati.
0: Patah hati mah. Patah hati gue siapa sih mah?
2: Aku kan.
0: Oh kayak gue.
2: Patah hati.
0: Hadir Mas Arfan. Furkon, selamat malam A Furkon.
2: Iya patah hatinya A Furkon.
3: Mama, melu lomba apa Ma?
2: Aku.
0: Mama melu lomba apa Ma?
2: Aku melu lomba. Orangnya mana
0: sih
2: Mayoret?
0: Oh,
2: mana
0: pemain? Ya Allah. Mana serma? Panggil di Mayoret? Madam Rengganis? Pimin? Lomba mangan jagung goreng jare Auon.
2: Oh, orang yang nak tanya apa ya? Kacang sukro.
0: Lah kalau mbak nyukuti duit ya, nyung tapan melu nyukuti duit mbak apa ngonong lo ya. Engkau duit sing terjukut gue nyong kayak gue Mas Ude ya.
2: Iya, aku mereka ya, dipangkat seterakan ya.
0: Iya orang apa-apa sih, mending judulnya duit ya.

0: apa?
1: Balapan menek Monas ya gue. Monas ya Monas, enak aja. Enak aja. Wani biru. Oh iya. Oke. Merdeka. Oke, merdeka, merdeka, merdeka. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Madam Rengganis yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Oke, untuk supaya lebih greget gitu ya, Arfan coba muterin lagu yang satu ini dulu.
2: Kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.

0: Baik, 101.5 Setara para Mon FM Tegal Dangdut Saporete. Oke ya, sudah ada lagu Tanah Airku. Baik, Arvan lanjutkan lagi di kesempatan malam hari ini, silakan bisa dimanfaatkan di. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Setara Paramon.
0: Halo. Halo. Halo. Halo Nyi Ratu.
1: Iya, juga.
0: Apa kabar Nyi Ratu?
1: Baik, Kang Arpa. Apa awan ke ciciran keringnya lagi apelnya?
0: Oh, kayak kue.
1: Iya.
2: Brong, manjingin Mas Arpa ngerasane apa, Bundrong?
0: Cereceng Lupita rasanya enak kayak gue.
1: Apa?
0: Oke, Nyi Ratu, ini mau nyanyi apa Nyi Ratu?
1: Apa ya? Nanti informasi singgah ya.

0: Aduh, jangan-jangan nanti kena sambet kening au on ya. Tadi ditungguin kok nggak datang sih Nyiratu Bu Rini. Selamat malam Bu Rini.
1: Oh, aku nggak tahu, nggak tahu sama sekali.
0: Kau tercipta bunga untukku.
1: Dibanting.
0: Apa yang dibanting?
1: Dibanting gimana?
0: Apanya yang dibanting?
1: Dibanting di kaki mampu.
0: Nanti yang banting AU on aja deh ya, A. Yang banting. Astagfirullahaladzim.

0: Iya, Tegoliti ya. Tegoliti sing liane coba nyiok. Kan ku bawa wajahmu di sih asing nada rendah di sih. Ya
1: kan ku simpan namamu apa wajahmu sih?
0: Wajahmu, wajahmu. Kan ku bawa wajahmu.
1: Kan ku bawa wajahmu. Kan ku simpan namamu kayak gitu ya?
0: Iya, simpan di mana? Di lemari es. Ya Allah.

0: Bagus ya,
1: kok. Oke.
0: Iya,
1: makasih Mas Arfan. Iya, sama-sama.
0: Belajar ya.
1: Belajar ya.
0: Orang
1: hafal
0: ya.
1: Belajar jadi kayak apa? Mayoret.
0: Hari mayoretnya macem, Mas. Harinya mayoretnya macem deh ya.
1: Ini. Ya Allah, pan gede mayoret ya. Ya Allah. Gede
0: mayoret sih, benar ya.
1: Pan gede mayoret ya Allah.
0: Iya, pakai sepatu yang ini ya.
1: Pakai sepatu kaca. Pakai sepatu kaca.
2: Pembeli, madam lagi berduaan, aja diganggu pembeli. Wong biasa joget nang panggung di mayoret apa lo ngawit perawan.
1: Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya wis.
0: Makasih ya Mas.
1: Ya, sama-sama.
0: Iya, sama-sama. Aku suaranya si Gaya. Suara di bidat cilik tapi mirip Prati Purwasih ya dong.
1: Iya iya iya iya iya iya iya.
0: Iya ini ada bercanda.
1: Bercanda.
0: Bukannya aku kepengen mirip Prati Purwasih.
1: Iya. jangan diambil hati lah ya.
0: Ya udah, cuma kuyen ya, biar rapi sudah ada yang menerpan. Iya, jangan ada yang jelas. Kadang-kadang ada yang pro kontra, ada
1: betul.
0: Yang suka, ada yang tapi baginya ratu, biarin aja.
1: Betul.
0: Kalau ada yang bilang ini itu, enggak hanya ratu enggak ambil hati, biarin aja.
1: Iya, biarin aja. Cuekin aja.
0: Emang gue mikirin.
1: Iya, betul.
0: Iya,
1: oke.
0: Ngomong-ngomong, tapi lah berlalu.
1: Iya. Sama-sama Nyi Ratu baik. Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar ya. Jadi yang namanya orang itu pasti punya pandangan masing-masing gitu ya. Mungkin sudah melewati beberapa fase gitu ya. Ya kadang kita berbeda pendapat bukan berarti kita itu anti gitu ya. Yang jelas semuanya harus terbuka ya, menerima satu sama lain. Ciao.

0: Oke, okay, baik. Nanti Arvan lanjutin lagi ya. Arvan pan ambekan di seat ya. Sing mau kayak ngerambekan. Bisa ngerambekan Mas Arvan mati. Orang bukan ya. Ya, baik lah ya. Aduh, ya Allah. Engkau esok tanggal merah. Oh, salah. Oke, si Cini Maning. Engkau esok tanggal merah ku tunggu di rumahku. Sungkan temen wartim pan ngain apa ya. Moh, sungkan ya. Nyong esok, ya Allah, acaranya maring di sini dong. Nyong main Jakarta aslinya loh ya, tapi nyong kayak kesel kok. Nyong main Jakarta ini minggu ngarep ya, bulan ngarep kok seminggu. Berarti nih nyong rasa siaran rong minggu ya. Ya wes ya, wong kudune kayak aku wes ya, bolak balik. Iya, arane belajar gitu. Nyong masih belajar soalnya. Jadi kan sekolah maning, sekolah seminggu ya, ya Allah. Ya mending kok suratnya guru metu ya. Oke, okay, baik. Dan yang jelas jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
1: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas.
3: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
2: Oke, di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
3: Iya, ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
2: Oh nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
3: Bisa.
2: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
3: Nah, mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
2: Oh, berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
3: Ya, mendingan lah.
2: Udah mendingan?
3: Sudah bisa melihat jelas.
2: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
3: Ya, udah jelas.
2: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
3: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
2: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
4: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
6: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintara.

0: produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, 102.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete untuk meramaikan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71. Oh. Baik, dan selamat malam, apa kabar yang sudah siap mau bergabung sama Arvan? Silakan bisa digunakan di 6145477 ya. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Selamat malam Mas Arpan.
0: Selamat malam Mbak Eka.
1: Sehat Mas?
0: Alhamdulillah Mbak Eka sehat. Mbak Eka gimana kabarnya?
1: Iya. Baik.
0: Oke, siap Mbak Eka. Mbak Eka mau nyanyi apa ini?
1: Oke, gantinya empopo.
0: Oh, empop sing apa Mbak Eka?
1: Iya, empopo kayak Thomas. Rela demi cinta
0: yang mendalam. Oh sih, bukan. Halo, selamat malam Mas Firman Syah Putra. Oh, arannya ngalamun ya. Firman Syah Putra.
1: Firman
0: Syah Putra. Oke. Ah, ya wes. Anak asing po berarti.
1: Ah, Mas Thomas Arya kan.
0: Oh, nek kita Mas Arya.
1: Ngomong
0: kuwe
1: lah.
0: Ngondisit. Berarti pop ya.
1: Iya dong.
0: Pop koplo. Rela demi cinta, standar gitu, nada cewek.
1: Mas.
0: Oh. Iya gitu Mas Arya. Oke, baik. Sebentar Mbak Eka lagi Mas Eka konduet Madam Reganis. Oh, konduet Mbak. Aja kelem Mbak Eka ya sing ngon mamar ngelita nyung sungkan nyung besungkan Kak.
1: Iya nyung sungkan dari mamar ngelita.
2: Pun Kak Erwin lagi mau cek corona, oh pun Kak.
1: Amat nyon.

0: salam ya, Mas. Oh. Mamalani, Ami pakai madu milela, Mamarengganis, Satria, terus Mamari Papari, Mbak Nisa, Menyeja kita Moja, terus Uon, Bang A, terus Bapak HM, Kenuri, Pak Kepitin Irato, terus Singropi, Alohi, Tancipa, Mama Hikma, Mbak Hikma, Mama Arti, selamat malam, terus Mama Rida, Mbak Nia, Mama Tia,
1: Iya,
0: terus buat Kang Wisnu, Kang Ibni.
1: Oke.
0: Iya, Wisnu,
1: KPP
0: Mas.
1: Siap, baik.
0: Oh iya, Kang Wis juga, spesial Mas Erwin.
1: Mas Erwin.
0: Semoga selalu.
1: Amin. Jalur dalam
0: Yuhu. Selamat tugas ya.
1: Oke.
0: Semoga lancar.
1: Amin.
0: Iya, sampai jumpa lagi. Lantar,
1: amin. Iya, ya, Mbak Eka siap.
0: Iya, ini tuh cerita Mas.
1: Oh iya, urung ya.
0: Iya.
1: Oh iya, wes ngolak setel. Oke, yuk. Oke, dublak ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Eka ya. Oke, belakangnya Mbak Eka, silakan Arvan buka kesempatannya di kesempatan malam hari ini di 6145472. Oke, siap Mbak Nia. Ini Mbak Nia mau nyanyi apa ini?
2: Cucorowo.
1: Oh, sebentar.
2: Saluhut ya.
1: Cucorowo. Siapa Mbak Nia?
2: Saluhut.
1: Ya. Oh, Saluhut.
2: Mbak Eka, Mas Erwin. Mama Lani. Mama Renggani.
1: Oke.
2: Mami Pak Karmadu.
1: Oke.
2: Mirasi. Mama Fide. Teci Tata.

0: Makasih pacetannya Bu Rini, selamat malam Bu Rini.
1: Bu Rini, selamat malam. Parani yuk.
2: Monasewi serubuk, mas boleh ganti serubuk monasewi.
0: Senin aku tunggu ya Bu Rini. Ya Allah Bu Rini, ya gonyong. Iya, sayur asem karo iwak pecak terus tempe pecak ngonong ya.
1: Iya,
0: di tahu ge. Nah, koyo gue nyukut dewe. Iya, oke. Ajek laleng bayar ya. Oke, baik. Baik kok Bania.

0: Ding ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gombania sama Mas Arfan gratis jadi Bu Rini. Aduh, aku jadi enak sih Bu Rini ya.
1: Mangane nang pojok tulang-tulangan. Jangan asem. Kemonase wis rubuh, kemonas bae ganti. Rubuh kemonase mi.
0: Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, baik. Di belakangnya Bania ya. Sudah

0: Ujung sama Arvan. Terima kasih Mbak Nia. Baik, di belakangnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam Stara Paramon.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam. Oke. Teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Aryo. Oke. Semangat.
1: Deritamu deritaku.
0: Yeah. Deritaku.
1: Imam S. Arifin.
0: Bentar, Imam S. Arifin. Baik. Oke.
1: Keluarga.
0: Oke, baik. Ini ya Kang Aryo ya.

0: 0315-1445-477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Acucu.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya? Alhamdulillah Ajojo mengkeret-mengkeret belah ya. Eben aja. Iya. Eben. Oke. Oke, Ajojo penyanyi apa Ajojo?
1: Gambus.
0: Duda. Oh. Ding kono sing komen maning makane bojo gedhe duda-duda bae
1: kowe. Paling komennya kayak kowe.
0: Iya, paling komen kayak kowe tok ya. Ora dua-dua sing kaya kowe lah pokoken.
1: Komen karo
2: mengkeret terus. Duda ketemu janda.
0: Bania,
1: Bania,
0: yuk, oke, Mama Renggani, selamat malam.

0: Berengganis.
1: Aduh.
0: Nanti komen ya.
1: Kacau nemen madem berengganis. Kacau. Ya Allah.
2: Kemonasewi serubuk. Kemonas baik ganti. Serubuk kemonasemi.
0: Eh, kerugian. Ya Allah.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Bocok. Hati orang kesepian. Orang muter.
1: Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ajojo yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Ya, oke, jangan kemana-mana, nanti tetap di 6145477, tetap dari 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
3: Setara Paramon 101.5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, 101.5 setara para Mon FM Tegal, Dangdute, Saporete, dan kita lanjut lagi di kesempatan malam hari ini. Silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam setara para Mon.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Mama Ardi.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin.
0: Ya Allah.
1: Cuma nyanyi tapi kalau udah masuk enak banget.
0: Oke, okay, Mama Ardi, gimana kabarnya Mama Ardi malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Maya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah Mama Ardi sehat. Mama Ardi.
1: Okay.
0: Ini Mama Ardi mau nyanyi apa ini?
1: Coba Mawar Bodas tapi versi Betty Kurnia ya.
0: Apa?
1: Mawar Bodas.
0: Mawar? Oh, Mawar Bodas, ya Allah. Yang versinya siapa, Ma?
1: Deddy Kurnia.
0: Deddy Kurnia, sebentar.
1: Suarga ya?
0: Hah?

0: channel.
1: Channelnya siapa?
0: Cipta Swarga.
1: Oh, Cipta Swarga. Oh, sebentar.
0: Cipta.
1: Cipta Cipta
0: Swarga.
1: T G
0: I P
1: C T G
0: A
1: T G T G I A
0: T G T G I
1: F
0: T A
1: F T A. Oh, Tirta, Tirta. Oh.
0: Oh. T J I T T A.
1: T D I T.
0: T J J J.
1: T J J Jajan.
0: Iya.
1: Jajan.
0: Iya, iya betul.
1: T J Jajan Jajan. Kok enggak ada ya, Ma?
0: Ada.
1: Ada. Nih, aduh. T J T J T J. Dur time, yes kerabat, terus apa ma?
0: Ganti itu apa ngapalinya yang
1: apa ma? Ganti ma?
0: Sendiri.
1: Sendiri punya siapa ma?
0: Rita.
1: Rita, oke. Sendiri Rita.
0: Mbak Nia tadi yang udah masuk. Mbak Eka dua-duanya.
1: Mbak Eka, selamat malam.
0: Okay.
1: Iya, mau nasi wis rubuh ya. Pan gue upacara padahal lo ngebesiki ya. Ngesuk pan gue upacara ya. Mau nasi wimin ya. Oh, oh.
2: Mama Ardi orang mengkeret tunggono atis.
0: Enggak dingin kok. Oh,
1: sendiri lebih baik ya ma. Buri ini selamat malam Buri ini.
0: Buri ini pak. Lu kok itu ya?
1: Sebenarnya.

0: sama Mama Ardi. Mama Ardi dapat salam dari Bunda Tin Eko.
1: Siapa?
0: Bunda Tin Eko. Bunda Tin Eko.
1: Dari N apa M?
0: Tin, T I N, in, in, in, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin.
1: Bunda Tin?
0: Iya, Eko, Eko.
1: Bunda Tin Eko.
0: Iya.
1: Tadi nggak panggil
0: Mang. Oh iya iya. Ya. Ya.
1: Terus mana nih?
0: Pacok. Oke.
1: Biri.
0: Oke.
1: Biri yo. Okay.
0: Oke.
1: Mama Anis.
0: Terus.
1: Mama Firda apa Frida?
0: Mama Frida.
1: Frida. Mama Frida.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Wartiem. Belum kan?
0: Belum Wartiem. Ya mudah-mudahan Wartiem aja masuk lah ya.
1: Emang apa?
0: Ya nyong kayak kesel lewani ya Wartiem.
1: Aduh ya Allah. Itu yang mau ngasih telur nih.
0: Bang Kecret, Miki kasih kene Bang Kecret ya.
2: Selamat malam Kang Arpan.
0: Ya, oke.
2: Bisa nyok ngomak Kang Arpan.
0: Oh, alhamdulillah. Ya, Miki, Miki. Miki kasih kene Bang Kecret nih.
1: Upo
0: happy.
1: Yang katanya enggak kenal sama orang Pandora.
0: Oh, kayak gitu.
1: Gitu ya. Ya udah, buat semuanya saja.
3: Sisan telung wis lah.
1: Suara-suara tuh
0: aku iya, aku seneng sekali kalau Wati yang marah-marah ya. Jadi sengaja biar Wati marah-marah ya. Kan kok gelas-gelas piring-piring dipecahi gitu kan. Kan biar beli lagi gitu ya. Handphonenya dibanding-banding ya kan. Motornya di
1: duit, ya?
0: Iya, motornya ditendang-tendang ya, gitu.
1: Banyak duit,
0: Oke. Oke. Oke. Yuu.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Mama. Baik, terima kasih. Dubra ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Ardi yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya.
4: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: 81 ya, baik. Dan di sesi yang terakhir sebelum Arvan pamit ya, sebelum Arvan pamit nih ya, ayo silakan bisa dimanfaatkan di 614547. Halo. Oke. Selamat malam. Oke, gimana kabarnya Tete? Papa HM, selamat malam.
1: Memandangmu aja deh.
0: Memandangmu walau selalu. Oke, sebentar ya Teh ya. Memandangmu ini aja kali ya, sebentar Arvan cari yang
1: Mama Ardi.
0: Mama Ardi, selamat malam Mama Ardi. Bania, selamat malam. Papa HM, selamat malam.

0: Terima kasih
1: asik
0: banyak Mas
1: Arta. Sama-sama Teteh Cita.
0: Salamnya buat semuanya aja ya.
1: Baik.
0: Pada buat Mas Arta naiknya.
1: Terima kasih. Amin. Terima kasih.
0: Ya.
1: Yuhu.
0: Iya ya udah. Makasih banyak ya.
1: Sama-sama Teteh.
0: Assalamualaikum.
1: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Teh Cita Citangtu yang sudah bergabung sama Arfan. Arfan buka kembali, silakan bisa dimanfaatkan. 477. Apakah ada gangguan sinyal gitu ya? Oke, ada gangguan enggak sih? Oke, baik, jangan kemana-mana bareng Stara Paramount, tetap bareng sama Arfan Satria Perdana dari 101.5 Stara Paramount FM Tegal.
2: Stara Paramount 101.5 FM Jalan Raya.

0: ti, si ti, tolong ti. Papa na papa na ngarep ti.
1: Iya, Pak. Yuh, sing alon ya, Pak.
0: Ya Allah, kayak ke temen bapak. Pan golet angin be, kudu di papa, yati, yati.
1: Sabar, Pak. Lagi diuji, karo sing gawe urip.
0: Iya, ti. Sabar nemen, tapi melas kon ya ti. Dirobot na papa terus.
1: Ora papa pak, wis tugase anak. Ora beda karo jenengan ngrumat Siti awit bayi.
0: Suwun ya ti. Siti mama wis laka ya.
1: Wis pak, karin dong akna baik mama nengkana tenang. Bapak aja kaken pikiran ya. Aja ngedrop anak Siti kak pak.
0: Struknya bapaknya udah cepet mari pipin ya ti.
1: Dianjurna dokter baik. Diakehi latihan melampah. Aja sungkanan. Likie Siti mau tumbas laptop. Dinung

0: Anda yang punya keluhan sakit stroke, kanker, kolesterol, diabetes, dan lain-lain, segera berikhtiar konsumsi dengan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop diproduksi dengan bahan rempah alami pilihan tanpa campuran bahan kimia obat yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh Anda serta baik untuk para penderita penyakit medis. Habutop sudah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan sudah bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Mari berikhtiar sehat dengan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
2: Baik, 101.5 Setara Paramount FM Tegal, Dangdute, Saporete, dan selamat malam. Apa kabar yang sudah bergabung sama Arfan ke 08 0852 9319 9588, ya. Penelpon terakhir Arfan buka untuk kesempatan malam hari ini. Lalu selamat malam Setara Paramount.
3: Balane Paramon.
2: Dangdute.
3: Dangdute Saporete.
2: Iya, betul sekali. Dengan siapa di mana?
3: Arfan, Tepang.
2: Iya, dengan siapa di mana?
3: Sama Teh Nina.
2: Oh, Teh Nina. Teh Nina di mana, Teh Nina?
3: Teh Nina di Trayeman.
2: Trayeman. Oh, Trayeman City.
3: Trayeman City.
2: Oh, Trayeman City. Baik. Oke, okay. Teh Nina mau nyanyi apa nih, Teh Nina?
3: Rembulan dan Teh. Aku kenal buat semuanya.
2: Oke, okay, Teh Nina.
3: Teh kita. Ada Mama Ardi.
2: Mama Ardi, selamat malam.
3: Mama Renganis. Ada Mama Eka.
2: Udah kenal sama Mama Renganis belum, Teh?
3: Iya.
2: Udah kenal sama Madam Renganis?
3: Belum.
2: Belum.
3: Aku

0: Arban.
1: Iya Teh Nina.
0: Hatur nuhun pisan.
1: Sama-sama Tete.
0: Assalamualaikum.
1: Dublak ting ting.
0: Josh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Teh Nina yang ada di kawasan Trayeman. Baik ya. Oke, Balinstara Paramon sudah habis waktunya. Ketemu lagi sama Arvan insyaallah besok ya, jam 10 sampai dengan selesai. Oke, terima kasih atas segala kebersamaan. Dan Arvan coba baca yang sudah masuk ke 0852-9319-9588 ya. Arvan baca namanya aja ya. Kang Mukson selamat malam. Mama Eka kawasan Kemantran selamat malam. Ada Mama Dea selamat malam. Bani Abogare selamat malam.

0: malam ada Mama Lani, selamat malam. Auon, selamat malam. Ada Mas Firman Syah Putra, selamat malam. Ada Madam Rengganis, Burini, selamat malam. Mama Ikma, selamat malam. Bang Kecret, malam. Ada Wartiem, selamat malam. Ada Papa HM, selamat malam. Teh Cita Citangru, selamat malam ya. Baik, terima kasih atas segala kebersamaannya. Dan setelah Arfa, nanti ada Kang Bawor bakal ngelanjutin setara Paramount FM Tegal. Dan terima kasih buat yang sudah bergabung sama Arfan ya. Oke, okay, oke, okay, baik, Arfan pamit dengan secara Paramon gitu ya. Terima kasih atas segala kebersamaannya dan terima kasih buat yang sudah bergabung sama Arfan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat yang sudah ngedengerin secara Paramon FM Tegal dan terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur. Arfan pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Secara Paramon 101,5 FM Jalan Raya

0: produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588
1: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588
3: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588 Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01 Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
4: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampia.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tergalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Mari para mon suka-suka season kedua yo. Ketemu sama Bawor si Sumlak Turi Ciwir di kesempatan malam hari ini. Bagaimana kabar balan ya para mon ya? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan sesuatu apapun tentunya. Sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit jebring-bring pun dan untuk sembuh bisa bergabung bersama Bawor di 352888 atau 6145477 online. Dari tiap salam buat teman, rekan, anda, tulan, sahabat, keluarga tercinta, WhatsApp, SMS, online 0852-931-99588. Baik ya, untuk Malista Bramon ya, yang sudah masuk di season pertama ya, di Mas Arpan ya, tolong dikasih kesempatan dulu ya, yang belum masuk. Ya, paling 4 orang ini ya. Ya tadi sudah ada Karena Cinta Asrolani, Karena Cintrong. Baik ya, 35288, yuk kasih kesempatan dulu ya. Jangan alasan saya habis tidur langsung mencet. Jangan, saya gak suka. Saya gak suka, alasan itu bukan alasan ya. Kalau lagi tidur ya kita duduk dulu. Ajo aci mempeng ya. Ya, 35288, halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Pramon.
1: Kang Dutes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dumlah tingting.
1: Kang, saya ke bapak ya, kena uke jelam. Ayo, kita buat jelam, kata pun boleh.
0: Iya, sungguh ter.
1: Iya. Mau nanya, usah mau kan, kok anggo Nokia ni ke, tak mau jual online.
0: Eh, sini sungguh.
1: Iya, tak beneran tak kena patu, ayo tak kena patre mau nyong buat jelam. Marip, lang palilan lang ada sari nyong, cepatan jenengan. Gitu, ya. Mama
0: Ardi, lebukan, Mardi. Eh, jemelek apa ora?
1: Mau mingi kas melek anung Mas Arpan kami.
0: Ning ngene catatane ana.
1: Iya, oke.
0: Ya wes, pitu-pitu.
1: Ada Mardi, tolong ya Mardi, yang lain jangan ya.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Wae, bener wae.
2: Apa
0: Mardi? Teman.
1: Bagaimana udah pertemuan ini jangan no cinta apa dia apa aduh hei apa cinta apa sih aduh hei ya aduh hei
2: aku belum
0: apa ya kandas kandas
1: ya oke kandas
2: ya ya
1: dia pakai thread kemarin kali nyempat sempat tuh menanoka
0: pakai thread orang duit tapi si tepi nyong.
1: Apa nih?
0: Sing seket tipe nyong niki.
1: Oh, wis aja kapan njenengan kapan.
0: Iya,
1: oke.
0: Ya sih bener.
1: Mari mampetan.
0: Ya, duit mau di titip nyong seket.
1: Oke, ya kan.
0: Ya, oke, ngomong apa?
3: Malam, Bapak Melon.
1: Siapa, Kang?
0: Kang Cret.
1: Oh,
0: Cret.
1: Ini nomornya udah tak mau njaluk Mas Arpan, wis.
0: Iya,
1: nomornya
0: njaluk
1: Mas Arpan tadi.
0: Oke. Okay.
1: Tak set, oke.
0: Okay. Mm-hmm.
1: Ya. Ada.
0: Yeah. Oke, okay, siap. Lagi iklan.
2: Pak Hem tadi enggak masuk pertama ya.
0: Wah, oh, belum masuk tadi catatannya belum ada.
2: Iya.
0: Jare anak kita pe.
1: Rumi balik tangan-tangan di depan ini
0: kan. Ya padu wae aku jam 9 lebih iki ya. Urung sempat.
1: Iya, Pak Hem harus tali
0: dan
1: gue sih di Amazon gue
0: sok. Iya.

0: Hadir mau ortong gue
1: lebaran. Hadir, untung gue Miki ya benar ini pulang.
2: Ya
1: benar.
2: Terima kasih.
1: Yo, yo, yo. Yo siap. Waalaikumsalam dulu cing cing. Iya, ada Papa HM ya, Papa HM HM HM. Iya, salam kenal dari Putin Eko Mama Ardi. Iya. Tadi sore beliau kesini ya. Tetap salam buat Mama Ardi ya wes, nanti tak sampai nih. Pagi 6154477. Halo, assalamualaikum. Iya.

0: Selamat malam hari ini ya, atau mungkin sinyal ya. Iya, urip. Ya, urip tuh. Iya, untung mulih kasik nih anak tamu ke Pekalongan ya. Ya, benar ini ya. Terima kasih ya telah datang tadi sama Pak Pramu ya. Sehat terus ya, benar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam, Saudara Pramu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Malam juga Teh Darwati. Dangdute?
1: Dangdute saporete teman-teman.
0: Teman-teman gara-gara kopi.
1: Tahu aja.
0: Ya. Yeah. Halo?
1: Iya, halo.
0: Mau nyanyi apa?
1: Lagunya mau coba nyanyi.
0: Tahun
1: Merdeka Membangun.
0: Merdeka Membangun.
1: Hari ini hari merdeka.
0: Merdeka Membangun ayat itu ya. Iya. Ya gara-gara itu nyawer seueur teuing, jenuk-jenuk teuing merdeka iya. Membangun.
1: Kemarin nyawernya banyak sekali.
0: Iya bener walah. Oke, merdeka ada enggak ya merdeka membangun. Membangun. Iya. Oke, merdeka membangun nasi dari ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ninyu kopi heula. Ninyu kopi heula. Ninyu nyalira. Sarua iki bikin teh yo nyalira.
1: Itu. Nunggu mas pengairnya.
0: Yo. Yeah. Ini bukan?
1: Iya. Iya, coba.

0: Okay. Dimas Bawo.
1: Mangga.
0: Ya, salamnya buat Ami Pakan Madu sama Umi.
1: Yuk.
0: Buat Dede Anggi.
1: Iya, udah mulai tidur mungkin. Besok jadi petugas sih.
0: Buat Den Robi, Alofi.
1: Yuk.
0: Dan semuanya.
1: Itu Cita-Citang tuh lagi monitor.
0: Oh iya, Cita-Citang tuh.
1: Iya, jadi bilang itu, Kang, jenduk tuh apa? Maksud tak jawab banyak. Pinter.
0: Ya,
1: yuk.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, dubla cing-cing. Iya, ada Teh Darwati ya. Ada Teh Mojang, Bunda Sepo. Yang ada di Banjar Lor. Itu kan bahasa-bahasa Salem, bahasa Banjar sebelah kidul. Kan gitu, Cak, Citang tuh. Ya. Kalau di Kuningan kan jenuk enggak. Syukur. Syukur-syukur tuing. Etama. Hari ini itu mah jenuk-jenuk teing. Yang saya tahu bahasa Sunda kasar ya, insya Allah bisa. Yang halus apalagi kan gitu. Soalnya saya belajarnya dulu pertama-tamanya belajar bahasa Sunda itu di Cianjur. Saya waktu itu di Sukabumi, ding. Belajar di Sukabumi Cianjur ya, pertama saya nginjak Sunda itu. Saya sering di ini, sering di bebenjok ya. Kalau jualan asbak itu namanya ini. Ternyata yang saru-saru, aduh. Untung gue saya kalau di pasti kosan ya, kontrakan itu saya tanya, bahasa ini itu apa? Oh jangan, itu saru, ini itu, ini artinya ini. Oh, jadi saya modal ke pasar itu kalau jualan, kalau dibebenjok orang-orang situ, saya udah tahu. Wah, nanti bisa-bisa dibaledok AWW api namanya. Nah iya, perasaan dulu ya, saya mau ngunci lawang dulu ya. Nanti setelah ini saya mengambil 4 ya. Setelah ini aku ngambil 4.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru atau depan SPBU Mindaka.
0: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sanga Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Dute Saporete. Ya, setelah ada perasaan ya, perasaan sudah oleh kecret nih Kertasari. Ya, disambung kembali. Ada siapa? Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Nisa. Teman-teman Nis.
1: Iya, Nisa ke Kambawan.
0: Oke.
1: Sehat ya, Kang?
0: Alhamdulillah, bergas panas tenas, ora kurang beras.
1: Sehat, Kang. Yeah. Sama bareng beda andinya.
0: Iya, siap. Makasih.
1: Pertemuan, Kang?
0: Pertemuan Rita apa pertemuannya Roma?
1: Pertemuan Roma, Kang.
0: Wow, berarti duet karo Inyong.
1: Iya, Kang.
0: Oh iya, wes. Sesekali ya, Sa.
1: Iya, tadi mau itu nyanyi lebih ke mau, tapi udah dinyanyiin ya udah
0: gitu. Oke. Okay.
1: Sama Teh Garwati.
0: Kayak gitu. Ya wes, ya Nis.
1: Iya.
0: Sehat kabeh ya, ya di Buni Wah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya syukur.
1: Ya Kang Bawar.
0: Sehat. Salam kanggo warga Buniwa.
1: Iya.
0: Rame ya kemerdekaan.
1: Alhamdulillah, rame tadi habis selamatan itu.
0: Iya, saya paham kok daerah situ dulu sering wirawiri.

0: Jo, budete trvat i asi díky.
1: Salam
0: ya
1: buat
0: Kang Dolo. Makasih. Minum.
1: Yuk.
0: Waalaikumsalam Bu Kadingding. Iya, ada Nisa di Sirampok ya. Mungkin di sana juga banyak yang mendengarkan Setara Paramon ya. Yang punya 4659. Aku masih baru belum punya itu. Namanya belum tak stempel. Tolong dikasih stempel ya. Ayo 6145477 di belakang Isa ya, yang ada di Sirampok punya. Ya, di kesempatan malam hari ini masih bersama Sing Somplak ya. Slow respon ya. Lagi dengerin Bawor Somplak. Waduh. Yo, Mbak Dewi Kunti. Ya, bersama Mas Teji. Ya, langsung yo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dute soparete.
0: Namen-namen, wah. Dikropiok, pokoknya wong Banjar Harjo. Oh,
1: beli.
0: Kropiok. Iya. Iki adine iki gendi Mbak Yune.
1: Iya, kompak ya.
0: Ya, kompak bener.
1: Ya, lagi 17-an sih.
0: Iya, bener, udah merdeka kayak gue.
1: Iya, merdeka. Lagi nih, Mas.
0: Ya, lagunya apa ini?
1: Kebakar Cemburu.
0: Wah, Kebakar Cemburu.
1: Tapi yang Ita Dika ya.
0: Siapa?
1: Ita Dika.
0: Ita Dika, iya.
1: Iya.
0: Karupi Kebakar Cemburu. Cemburu Dika.
1: Ada ya?
0: Oke, ntar dulu, ini belum masuk. Oh, Ita Dika.
1: Iya.
0: Kebakar Cemburu karaoke. Ya, ntar dulu. Ini ya.
1: Iya.
0: Pinter ya, Bawor, pinter ya.

kasih Mbak Dewi Kunti jadi sponsor peresmian Duda Kaplak-Kaplak. Mau bakul apa bisa nyanyi ini, bakul kerupuk bisa nyanyi.

0: kasih.
1: Ya jare ngomongnya, ya jare ngomongnya Kang Mutar mau sing nyanyi bakul apem, sing sing nyanyi bakul kerupuk.
0: Iya, ya salamnya buat kamu taruh dong ya, sama umir. Keluarga ya. Buat Ami, pakar wanita sama Umi.
1: Iya,
0: makasih ya semuanya spesial.
1: Iya,
0: buat Mas Mulyadi.
1: Iya, Mas Mulyadi.
0: Iya, makasih Mas.
1: Iya,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat cincin.
0: Iya, seperti
1: Martin. Banyak yang di season pertama, monggo silakan, ini udah 4 ya. Ya akan power mengambil 4. Ya ini ke 35288 yo. Yang sudah masuk di season pertama monggo silakan. Ini sudah 4 yang sudah masuk ya. Ya power tak aslin apik nemen yakin. Apik aslin ini. Tapi kadang-kadang disio-sio karo dunia ya. Sabtu pagi mung diinjek-injek dong. 35288 halo, assalamualaikum, selamat malam Sarah Paramon.
2: Waalaikumsalam Mas Bawor. Sarah Paramon FM Dangdute Sapuret.
1: Nama-nama ne cekewer.
2: Nama-nama.
1: Ya.
2: Sepanjang jalan kenangan.
1: Sepanjang jalan kenangan. Ya. Yeah. Oke. Antara Munjung Agung Tegal Sari.
2: Iya. Iya. Sing mau pada teka ya.
1: Ya, terima kasih saya ucapkan.
2: Kunti ini Pak Pramudi ayah.
1: Yo.
2: Terus apa?
1: Sing apa? Oh, ya istrine Kang Kue yo, Kang Acong.
2: Kang Acong.
1: Kang Kecret.
2: Mas Parjo.
1: Yo, Trio. Yo trio kue, trio manis.
2: Iya, Mania, Mama yo, Mimi.
1: Yo.
2: Trio pesek tapi tapi.
1: Yo. Miki ta Mama Rizki teka tapi mung gambare tok. Ya lagi lomba-lomba. Raine wis kena tepung yo menang. Nyongge pandi pecingi.
2: Oh iya.
1: Iya, yeah, pecingi foto tok tapi. Terima kasih Mbak Ibu Dewi Kunti ya telah jadi sponsor. Iya, yeah. Tapi alhamdulillah ya wis.

0: Weh, nyampirnya kapan?
1: Minggu depan.
0: Oh, minggu depan itu
1: teh tanggal 23.
0: Ya, itu Teh Darwati itu yang bilang.
1: Oh iya, Teh Darwati kalau Teh Moceng ya.
0: Terus
1: ini Mbak Nisa.
0: Yo.
1: Terus Mama Arti Marina, Tika.
0: Yo.
1: Ngopi Alohi. Ngopi Pae.
0: Yo. Pae Papa HM, HM.
1: Triope sek ya.
0: Yo.
1: Supreme kalau anak-anakku,
0: yeah.
1: Supreme
0: maning kalau
1: si dia ya.
0: Yo, si dia. Yeah.
1: Makasih ngomong yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bapak Minceng. Baik yo, ada Mama Lani ya, yang ada di Munjung Agung. Selamat malam untuk semua saja yang ada di Munjung Agung. Ayo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Stara Paramon.
2: Waalaikumsalam. Stara Paramon.
0: Nama nama teman.
2: Teman-teman.
0: Weh, Kang Mutar yo jebrel mlebu.
2: Kelingan ya.
0: Kelingan.
2: Kelingan ya.
0: Ulang gue langsung gue Papa HM.
2: Papa HM.
0: Ya benar Papa HM mau ya, teman.
2: Iya, Papa HM menek
0: ya. Are oke. Kelingan channel-e. Channel-e
2: Nur Habidin.
0: Nur Habidin.
2: Melani, Kang Parjo, Manisa, terus Miki siapa?
0: Miki, Teh Darwati.
2: Melani.
0: Saat turun itu Melani, Nisa.
2: Iya, karo
0: sama. Teh Mojang, Teh Mojang.
2: Oh, Teh Mojang. Bunda Sakti, Mama Ani, Kang Doli.
0: Kok orang muncul?
2: Kang Mukar, ya. Kang Robi.
0: Paling.
2: Aloki. Mama Arti.
0: Kelingan wi berarti sing ini haja anu wi apa ya?
2: Haja Ningsih.
0: Ningsih. Tapi sing Nur.
2: Nur Habidin.
0: Nur Habidin.
2: Mama Arti, Mama Ari. Artiem.
0: Kayaknya turu Artiem. Nur Habidin tidak muncul muncul. Gambarnya apa nih ya? Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Nur Habidin 7 instrumen.
2: Iya, iya.
0: Mata ini kan nyong kok dengan wis berengen mata ini nyong asline. Iya, nang nonton kowe apa nang nonton sing liyane kadang-kadang awas.
2: Padang.
0: Padang. Nonton tulisan kadang-kadang berengen bu. Liyane iso padang.
2: Delingalani padang.
0: Iya, bener. Kok niul pisan lho. Ki jebul nyanyi Kang Mutar. Kita orang yang buri, ini lapangan.

0: જ્યારે કાંગ મોતાર ચપ્રેલ માચાને વિસ્તુ રૂબિશા ન્યાની પ્રેલ
1: સુવારાને
0: છિલ્લાસી ને લાપાંગન પ્રતિ માચાને લખી
1: વેસ
0: મોલાઈ સિંહા di kesempatan malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Mbak Yu Dewi Kunti karo Mas Teddy ya. Motoris ya, peresmian DKK walaupun tidak ya semeriah tapi sederhana tapi rahat. Ya. Nah, di situ itu aja. Yang penting pada-pada apik, pada rukune, pada apike. DKK, DKK ya apa? Teh Darwati tanya Yu Kunti. Di peresmian duda kaplak-kaplak Teh Darwati. Kelakon miki ning gone Wak Gropot yang pantai wak larangan. Di sana buat pertemuan ya lega sekali. Sound system ya jebeder. Wak Gropot ya di Bapuk we. Di, untuk pertemuan juga enggak ngisi-ngisi. Ya ini tadi ya didukung ada Kang Acong ya. Kang Acong bersama istri datang. Wak Kecret ya datang. Puri Bunda Rini Pak Pramudiono datang. Sengaja enggak tak syuting-syuting ini nih, ya. Enggak tak publikasikan. Ya karena kita jadi kayang-kayang bukan pimen kayak gue. Aku ora nyuting-nyuting ya. Saya tak syutingnya meja sing wis enteng mamane. Ya wes yang penting pada api kebaik wes kayak nyong tak di belakang layar ya. Di belakang layar. Yuk kumat yuk. Waduh di neraka.

0: dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03, Kecamatan Markasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
1: Lebih jelas.
0: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Yes.
1: Matur suwun.
0: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT7 RW2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT7 RW2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: kembali ke 101.5 Setara Pramon Dagdu Desa Porete ya. Jadi sapa kembali 35288. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Dan
0: sepor nama-nama cekewir. Alhamdulillah berkas waras terginas ora kurang beras.
1: Wayai ya mas.
0: Wayai.
1: Iya wes. Lagune apa ya? Dangdut wes.
0: Ya pap.
1: Dangdutnya dari siapa ya pengennya ya? Obat rinduku pewis mas.
0: Apa?
1: Obat rinduku.
0: Oh, obat rinduku?
1: Iya.
0: Ya sampai salam dulu.
1: Salamnya buat Temojang, Mbak Nisa, Mama Lani, Mbak Nia Mogaris, Mama Ari, Papa Ari, Sirampung, Ropi, Mbak Ia, Iwatri, Mbak Arti, Mama Hikmah, Mbak Hikmah, terus buat Papa HM, Irapu selamat malam. Terus buat Amit Pakamat Kepilela,

0: Terima kasih, Mas.
1: Yuk, monggo.
0: Iya, selamat ke PP ya, Mas.
1: Oke, okay, siap.
0: Buat Mas Herwi, jadi selalu ya, Mas.
1: Benar.
0: Mas Nur, korono kanggi ya. Semoga lancar, sehat selalu ya.
1: Amin, amin, amin. Mas,
0: terima kasih, Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, jumlah cincin. Ada Ika Tonjong, selamat malam untuk yang ada di Singapura, Tonjong, Abu Miayu, Jadi Bur, Paku Yang dan sekitarnya, seapaan dari Setara Pramon. 6154477, Assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
2: Waalaikumsalam, selamat
1: malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam,
2: selamat malam,
1: selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, kurang beras.
2: Alhamdulillah.
1: Bener.
2: Beli lunga-lunga, Kang.
1: Wah, ini tadi, lagi neng larangan, ke pantai larangan. Makanya ya, ini kan di set.
2: Ya, malam kiau tak laporan.
1: Ya. Ya.
2: Pengen anu Kang coba apa ya? Rujuk bisa.
1: Oh, kayak gitu.
2: Ya, rujuk duet.
1: Ya, oke, okay, karena semua pengen ya.
2: Kang tuh tanam banget taling ke.
1: Iya, benar. Kalau sama
2: mulai makan bisa.
1: Iya, semulai, iya. Dulu sampai salam bareng kali ya. Sampai aku tak manggil itu tak manggil apa jenenge biduane iya bener sing ayu
2: iya
1: iya sing ayu nemen
2: nek tak kok kepada karo kenen kae ning gili
1: oh iya iya lagi lagi maksudnya lagi musime iki nginung dijet lah. Nginung dijet tapi yuk. Iki
2: ana lek ya aku ndang sampe esuk
1: nih. Iya, ini biduane iso kok Gresik. Sapa ulung.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah. Iso kok Gresik biduane Bang Al.
2: Iya.
1: Ya, wes ora apa-apa.
2: Ben ya.

0: Ya. Ora pas. Weh teh Darwati wetanya. Bang Al kok enggak ngajak saya?
1: Bang Al. Duetnya enggak ngajak aku.
0: Weh.
2: Aku yang paling
0: ngajak duet kok
2: karena
0: nasi nganu.
2: Suka
0: semule. Semule wae ngomong karena nasi nganu. Iya kayak gue itu kak semule jare.
2: Iya. Terima kasih ya Kang ya.
0: Yo monggo.
2: Selamat nengok KTP.
0: Oke. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dobla cincin. Ya ada Bang Al yang di Lebak Gua yo 35288. Kalau bawore kunggu juga paling-paling jam 12-an sedikit-sedikit ya. Kalau besok bawal tampil lagi di acara Mbak Yos di Campur Sari ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Desa Porete.
1: Naman.
0: Ya, ya, cik. Alhamdulillah
1: bergas, waras ternyata orang kurang beras.
0: Iya, syukur. Jadi Anggi juga sehat ya.
1: Sehat, ini udah tidur mungkin udah keluar ke atas ya.
0: Mau upacara sih besok ya?
1: Iya, petugas.
0: Iya. Mau lagunya Wong Ganteng.
1: Wong Ganteng. Wong Ganteng siapa?
0: Wong Garwati. Malam.
1: Oke, urung pada tidur itu.
0: Iya, masih pada tadi juga ngambil saya si Mojangnya. Bang Al.
1: Duh.
0: Katanya mau ngajak duit Bang Al.
1: Gak. Dari bukan anak sing. Wae Papa HM.
0: Papa HM.
1: Yo.
0: Namuk taro dong.
1: Yo, isih we.
0: Malani,
1: yo apa ya, apa ya Bang Al Dadarwati. Yo, oke. Okay. Yo siap.
0: Yo.
1: Pae. Madam Peganis.
0: Ayo Morganis.
1: Nyeracu.

0: Teh Darwati ngomong apa, Teh Darwati?
1: Ngumpeng libur, Mas Bawor. Pan monitor terus sebelum ngantuk.
0: Wah, wow, jadi mumpung libur, Teh Darwati.
2: Iya, yeah. Gak jualan berarti ya besok.
0: Iya,
2: yeah, salamnya buat semuanya, Mas Bawor. Spesialnya
0: okay.
2: Buat Mas Bawor, buat Nedi Angin, semoga selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Teh Darwati.
2: Iya.
0: Iya, ada Bunda Ceki. Ayo di belakang 6145477. Iya, terima 4 belas kalian, Yom. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Stara Paramon.
3: Halo, Stara Paramon, dangdut desa korete.
0: Teman-teman.
3: Teman-teman, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dupla dingding. Wong leng rekeli ngoyo-ngoyo kok kon tumplak dinding terus tutup.
3: Sampai monitor sih itu mikir rampung pada lomba-lomba nang ada banyak
0: lagi. Iya, benar.
3: Bisa. Nang
0: apa ya
3: enak ya?
0: Yo enak apa? Enak kayak talus ya.
3: Iya bulan. Lagi nih. Mendem doaan.
0: Oke. Okay. Lagu aku lagi ndungu ki aku. Mendem kowe lagi ndungu kowe. Campursari ya.
3: Hah?
0: Campursari?
3: Campursari mendem doaan.
0: Tapi apa ya, duet to ya?
3: Duet.
0: Aku ning rong paham kowe. Tapi
3: ya karena semul wis sampe semul.
0: Iya.
3: Enggak tak bisa sih.
0: Iya, gua aku kan jelas asli ndungu sekali dua kali ya paham.
3: Iya.
0: Cuma
3: iya
0: aku ndungu. Anak aku kan lu ngoko desone enyong wis hampir 40 tahun jadi campur cari sing saiki kayong
3: ya mendemen suwe ya
0: suwe ya kuwe
3: suwe lah lama
0: cuma iki sing mendem wae doan coba tapi ae ndung-ndung ngono ya terus bisa
3: iya tapi
0: iya.
3: Ngaran musiknya sampai ya paham
0: iya oh dasare kupret bawor. Waya poi backsonnya rung dipateni wis.
3: Oh, iya, temen ngeradio sudah ngamar cilik lampu lampu kelap-kelip bisa nyetrum maring ngeradio prat-prat.
0: Iya.

0: Nek lagunya pernah tak denger memang ya.
1: Iya, cuman yang suaranya urung plong ya,
0: lagu kita denger tapi aku posisinya waktu lagu gigi aku wis neng Tasik nih salah.
1: Tasik.
0: Ya, iya.
1: Makasih ya Kang Bawon.
0: Oke. Okay. Kinyong
1: jajan lagu campur cari coba suaranya kuat orang. Iya. Makasih. Jangan terlalu Kang Bawon.
0: Oke, okay, makasih.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
0: Kira tuh di Desa Karanganyar bersama Lalang Bone yang Bandar Bolang ya. Selamat malam untuk semua saja. Yuk kita dengarkan ini.
2: Tasripa, awit mau kemure, boy kayak boy ya. Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajoke no.
3: Berisik boy Kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
2: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
3: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
2: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
3: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
2: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku vitama, endah penglihatane normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
3: Iya, Kang. Yuk, dater.
2: Ndi si caper. Kon ora weruh nyolek lagi ndondome katok.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
5: Anda bisa mendapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
6: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT3 RW2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
7: Dapatkan Habuto, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko Idaman Jaya Tani. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kadimangarat. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
8: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramondang Dute Saporete. Sapa aja 3528 Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon
1: Dang Dute Saporete.
0: Teman-teman,
1: selamat malam. Somplak ke Saporete.
0: Ya, teman
1: Martin ya Saporete.
0: Ici kewir
1: angine ya Saporete wis tu.
0: Ya, mungkin turu wisan
1: nembe manja.
0: Wes mau menjahat itu.
1: Sehat
0: ya,
1: Pak.
0: Sehat bergas, waras terginas, ora kurang beras.
1: Barangnya
0: ya, kas nemen.
1: Bukan kerungu, karo nyerat. Jadi lebih sipis.
0: Iya. Yeah. Nanti
1: nyerat itu yang keprimen. Germani, arti nyerat itu. Kok kening, nih padurang seorang mampir nih pasar bola, kayak. Padahalnya orang kenal karo wong Madura.
0: Weh, isi melek loh.
1: Cuil, banyak orang kenal.
0: Weh, kenal, iya memang kenal.
1: Yang penting sehat.
0: Sehat, bergas waras terginas.
1: Iya. Ya capin nangnya sepore.
0: Oh, iya. Iya. Apa oh, kita Mbak Hikmah pedes lohor neng ratu.
1: Apa nih?
0: Ya, wingi Mbak Hikmah pedes lohor. Nyapa nyapa ning Ratu lagi kebuka.
1: Miki betas nembang.
0: Karo madam
1: ning warung kae.
0: Ojo kumat malam Minggu. Upo panase saporete.
1: Ya wis ngerti.
0: Iya.
1: Anger moni ora musuhe nyonya sapa maning. Lagu lama.
0: Iya.
1: Nyoba nyalamin karo Bapak Mudriono sing wong apik kan nemen.
0: Oh, ya apik nemen lah.
1: Are karo Purinita bisa nek. Kowe Kang nyong miki oli informasi.
0: Informasi pimen.
1: Wong sing jalan sendol kowe nomor putra kelana Kang.
0: Oh, sing anu sing anyar mau.
1: 459.
0: Iya, 459.
1: Iya, kowe nomor putra kelana.
0: Nyong
1: ngora monitor nang BBA anjuk.
0: Kok ngendi miki?
1: Maring kadu manis.
0: Dulu kadu manis maning.
1: Iya kadu manis balik-balik ke langsung adus jam sanga melayu maning ning salem.
0: Weh.
1: Kena mbek anjuk ning oma nembe monitor. Dina kia sibuk nemen. Tapi tetep sesibuk ke mangane ya anta
0: lah
1: ngopi ya wis enteng 14 bean
0: warung lo mampir ning warung anu sejen ya anta
1: ya mampir ning warung sejen ya
0: ya anta lah ora sedep kaya bawar saomplat jeluk
1: bensin rasane
0: lah sorry wong lanang jeluk bensin
1: nyong sing jaluk
0: ya
1: tapi kenapa bawar sing ngerti
0: ya ngerti lah
1: gue ilmu apa sih plak
0: ya ilmu apa? Ilmu kadal. Musuh pepuyutan ya Kang Upo Hikmah, Hikmah Pecelor.
1: Karo siapa?
0: Kowe mbok musuh pepuyutan karo siapa? Po, aku isih melek.
1: Siapa sih?
0: Kowe Madam Rengganis.
1: Kata jembatan Robo.
0: Iya, yeah, jembatan Meyek Medeng. Po. Gerung oleh orang oleh apa jenenge informasi?
1: Apa?
0: Orang oleh informasi
1: orang
0: mau awan wis peresmian di NDKK
1: peresmian
0: wis
1: peresmian apa kue
0: DKK
1: oh dudak ngaplak ngaplak
0: dudak kaplak kaplak
1: dudak kaplak kaplak
0: iya yeah. Oh bundar ini karo Pak Pramudiono we hadir
1: hadir
0: hadir Kang Acung hadir karo bojone
1: Gening nyong nembengar.
0: Ya, yeah, terus Kang Kecret hadir.
1: Gening nyong nembe dinengar.
0: Lah mikir lah kon lagi online.
1: Berarti sing daftar duda sapa bae kowe?
0: Akeh.
1: Ana pirang wong kowe?
0: Anane 20.
1: Nah, berarti nyong ta ora ketunjuk ya.
0: Eh, kowe ngerti yo, sing nyponsori Dewi Kunti karo Mas Teddy.
1: Sedulur sing setengah tua setengah nol.
0: Iya.
1: Pantol ya. Tapi sayang nyonge rada panas maning.
0: Panas maning.
1: Panas maning. orang maksudnya nyong orang dimanjing nanding a group.
0: Pokoknya larung anak grup perung anak.
1: Berarti mi kita tujuannya orang P3K orang.
0: Oh orang P3K nggak bingung apa?
1: Oh berarti mi kita peresmian.
0: TKK.
1: Ya wis selamat karo duda-duda ya. Konyong bepan. Pan-pan gawe grup lah.
0: Ya grup apa?
1: Grup sing ora laku karo wong wadon bae.
0: Wong kaya kowe.
1: Iya.
0: Ya grup meyek.
1: Ya grup meyek bae lah. Apa sing pan daftar ya kena wis.
0: Ngerti yo. Miki we langsung begitu anu oleh sertifikat kabeh.
1: Tapi sampean ta ora usah melu-melu sing kaya kowe.
0: Ora aku di belakang layar lah.
1: Soale sampean ta wis laku maning.
0: Laku maning?
1: Iya.
0: Ya urung ana sertifikate urung laku lah.
1: Ya. Wis duwe modem. Deprimen. Emangnya modemnya pan dilimpah nak kalau bulu print.
0: Iya, lah kuwi lah di dados wae sing spesial bajan aku yang aku sayangi ya teka.
1: Ya teka tapi kan kowe ta wis oleh sertifikat.
0: Iya.
1: Nanti orang melu udah ngaplang-ngaplang.
0: Iya,
1: berarti sampean ketuane siapa ketuane?
0: Ketuane yo, karena Papa HM yo di dados.
1: Oh, pemimpinnya si siapa? Kue.
0: Ya ya kue lah, enggak ya aku tuh di belakang layar baik.
1: Oh, belakang layar baik.
0: Iya.
1: Berarti sampean ngelus-ngelus gado.
0: Iya, durung oleh PPKB po, Kang Bawore.
1: Jadi siapa?
0: Wae benar ini. Ya tetap status si Ise.
1: Tetap po. Meskipun urung poli PPKB, tapi nembangnya ngidam jam.
0: Jam lem, sing teko ya.
1: Iya.
0: Trio pesek teka.
1: Trio pesek.
0: Trio manis teka.
1: Berarti nyaksina ya.
0: Ya sih, nih bener.
1: Sampai temenang dengan bahaya. Terusnya orang lain ngerti. Anggenen ngerti tanyong diawit Sabtu mana.
0: Wah, tanya cermin aku ini upo mene ora kang ya. Iki lagi sibuk kakek kue.
1: Iya, anggar moni kue tanyong diawit Sabtu mana.
0: Kue jadi tak terwati durasi ini o.
1: Pan beli
0: nyong beli mani. Kayak kue.
1: Si Mido-Mido ya si Nurung Mani.
0: Iya kayak kue.
1: Bukan tak mampu lah.
0: Bukan tak mampu.
1: Iya soalnya nyong grup meyek saya ki.
0: Oh.
1: Bukan anak sing daftar ya. Daftar di sini kena.
0: Iya.
1: Oh, anak 15 wong ya nembe.
0: Iya.
1: Peresmian lah.
0: Hehe.
1: MC neng kok bawor.
0: Ya kalem.
1: Iya.
0: Cuma ini aku nih lagi suaranya lagi orang mari-mari. Berarti padahal
1: modem wis manjing ya modem.
0: Modem mau net dewek kan urung mau lagi dua tiara Papa M.
1: Maksudnya kalau nyong tak gue kalau orang lihat orang pantak
0: kalau nyong urung
1: alhamdulillah
0: alhamdulillah we wedi
1: nuwono nyong orang bakalan panas
0: nyong tak dua tiara Nisa malam ini Nisa Nisa si rampok

0: oleh apa peresmiannya.
1: Oh, nyembelih kadal biawak.
0: Nyembelih kadal.
1: Iya.
0: Oh, berarti kadal karo biawak.
1: Iya, benar.
0: Ya, wis salamnya kok kabeh.

0: lah.
1: Iya.
0: Kok sing pendaftar Mei ya kan lewat sampean
1: ya. Ya benar.
0: Iya, kue nomor putra kelana simpen lah dari sendol-sendol Marti ya kue. Ya wis makasih spesial yang Marti tur angi ya sehat selalu.
1: Yo.
0: Kurang rezeki ne.
1: Yo.
0: Iya. Tahu rezeki orang pandi spesial orang pandi salami.
1: Waduh.
0: Kenal be orang mah gue pikirin lebih baik menjauh darimu. Sedelat maning be kuat bangkrut kok. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dumla Ting Ting. Yeah. Ada Upo Happy. Ya terakhir ya. Bawore juga perlu istirahat besok soalnya mau siaran jam 12 siang juga ya. Jam 12 siang sampai jam 10 malam. Iya, yeah, jadi sedikit dewe sete wang ya. Saya tinggal 6145477. Ya perlu istirahat saya jelas tadi David tadi pagi itu belum istirahat sama sekali. Pulang dari Pantai Larangan nyuci sabre kabrek. Nah, ini tadi terus ada keluar ya ada ujian. Baru pulang-pulang jam 9:20 ya. Halo assalamualaikum selamat malam secara Paramon.
2: Waalaikumsalam.
1: Nama teman.
2: Akhiran.
1: Iya perlu istirahat nyusuk ya. Gagas-gagas ya waktu tak.
2: Dendam pencian.
1: Oke.
2: Oh.
1: Urung istirahat sama sekali nyonge soal ini. Oke.
2: Darmati kenojen.
1: Dendam kebencian.
2: Dendam. Iratu.
1: Ini ada pria ya.
2: Ayo mas apa nih kalau
1: disaram juga ada rayaan berkat. Yang berkat itu kuning chicken wes lah. Neng kene langka tonggo ya, ora bisa mana-mana. Baterai pada lomba ya ora lomba. Terus yang lomba ya pan lomba apa kayak yang ustual sungkan.

0: makasih Mas Tur. Selalu sehat ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bapak Jinjing.

baik dengan lantunan nunggu waktu. Tuntas sudah kebersamaan melapor di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baru pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Sampai ketemu lagi besok siang di Parasari Siang. Jam 12 ya. Langsung ke Lanusta, langsung ke Dipa, langsung ke Dendang Dangdut Memori. Pamit undur diri. Yang beristirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa kompor dan dapur diperiksa kembali. Pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Pesan yang penting untuk panjenengan KP Badan Setara Pramon. Yang punya amdal semalam tetap semangat ya. Yang pastinya ECKW. Kalau sesuatu yang terbaik hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5. Setara Pramon dan Nusa Berte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
0: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
0: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
0: Pertama ada saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli, merasa cocok saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
0: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal. Kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi. Mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: 27. Kaya dino, rong kapsul ya.
1: Apa maning gue pa?
0: Kaya arane habutop, jamu herbal, mangku menjaga daya tahan tubuh, eben turune kepenak. Jadi ora insomnia maning. Dia cakakin pikiran onok no.
1: Iya pa, ini ngerti.
0: Dah, bapak betau enom kak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan Dukuh Turi Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53.

Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek An-Nur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: ke parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro RT 03 RW 04 Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sici Farma. Alamat di

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Tal.

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Selamat pagi, Pak Bebi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kaya semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada depan papagan, bisa kaya ora kenal, melintus, bae.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang kepancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lho. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap, Pak Bebin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotek Duta Sehat Putra. Alamat, Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat, di Jalan Kolonel Sugiono, nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat, di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat, di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau samping Indomaret Dukuh Turi.

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

Mana Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01,

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek

01 Suradadi atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor...

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu butuh-butuhnya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya, sebenarnya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya, apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit begini, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya itu saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari,

0: Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Permisi Bu Lina.
1: Eh Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih Bu Lina, saya lagi sepedaan santai dari rumah, nyampe ke sini. Sekalian aja mampir, pengen ngetes sama beli habu top sekalian.
1: Wah, hebat Pak Jaka. Dari rumah ke sini kan lumayan jauh, 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya Bu, sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap, Bapak. Nggak salah selalu konsumsi Habutop.
0: Iya dong, Bu. Selain menjaga kekebalan tubuh, Habutop kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit. Menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya, Bu.
1: Betul, Pak. Ini tehnya. Saya ambil Habutopnya dulu ya, Pak. Yang 200 kapsul kan?
0: Betul, Bu. 200 kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen,

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang juga.
1: Bisa perkenalan ya Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio, katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah.

0: nggak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal. Terus lambung, oh ya satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah sekarang semuanya kalau nggak lupa kalau mesti saya beli lagi 200, berarti udah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah berarti katakan. Nah lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Tabuto.
0: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan, kayak pagi bisa mandi, biasa 1 mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali. Alhamdulillah berkat obat Habito.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
0: Para pendengar radio dimana aja berada, yang mungkin mempunyai penyakit, keluhan seperti saya, coba minum Habuto, ramuan Arab. Yang paling ngetok Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
0: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah. Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
0: Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kabuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Care. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal. Alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal. Alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan. Alamat di Jalan Raya Keboledan nomor 31 RT 03 RW 01 Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat

0: RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM.

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Sara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan

0: Kota Tegal, di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: terkini.
1: Di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, misal mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun. Nah, terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

0: Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarung.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Wih.
1: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
2: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas oh, ya.
2: Apa kuwi gule?
1: Nggih, Pak. Monggo mumpuk segane kemebun.
2: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku lara.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe lara ya.
2: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterolnya jenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran jenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora emane mano ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja kake.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95. Anda

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampia.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Utara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah.
2: Hadirin yang saya hormati, rukun antar umat beragama dengan pemerintah, pemerintah yang legitimit, yang dihasilkan lewat proses demokrasi, benarnya kita dukung, salahnya kita tegur, kita kritik, kita perbaiki, kita berikan saran-saran yang baik. Sekali lagi, jangan tidur. Sudah lewat masanya. Kemarin-kemarin kita menghadapi satu masa yang penuh krusial. Sudah datang saatnya kita bersama-sama bahu-membahu mengatasi kesulitan besar yang tengah kita hadapi sekarang ini. Dengan tiga kerukunan ini, insya Allah keutuhan kita sebagai bangsa akan lebih terpelihara. Ini reformasi kedua. Dalam konteks kita sekarang, menjaga semangat kebersamaan. Saya sering mempopulerkan di masyarakat kita, umat Islam, bangsa Indonesia seperti lima jari ini. Kalau kompak, apa yang tidak terpegang? Tapi kalau berpecah belah, apa yang mau dipegang? Yang ini namanya ibu jari. Umaro ini, pemerintah. Kerja apa saja kalau sudah diginikan pemerintah, lumayan. Diginikan kiamat, mas. Legalitas. Umaro. Yang ini telunjuk, alat untuk menunjuk. Ini orang yang punya uang, orang kaya, para pengusaha, investor. Kita perlu untuk memulihkan roda perekonomian kita. Di mana-mana kalau orang sugih nunjuk, lancar urusan, Pak. Coba kita yang melarat nunjuk-nunjuk ini. Nggak laku. Makanya kata orang, serba salah jadi orang susah. Tapi lebih susah jadi orang serba salah. Serba salah jadi orang susah, tapi lebih susah jadi orang serba salah. Telunjuk. Yang ini jari tengah lah ini. Di tengah dia, ke kanan tidak, ke kiri tidak. Milik semua golongan ini, netral. Siapa ini? TNI. Siapa ini? Cendekiawan. Siapa ini? Ulama idealnya itu. Milik semua. Tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Gak bisa diajak suitan ini. Gak ada anak-anak main kelereng, suitnya begitu itu gak ada. Ini jari manis. Remaja, pemuda, masa muda, masa yang paling manis. Semua harapan milik pemuda. Belum pernah saya dengar ada orang pidato, para kakek-kakek, harapan bangsa, belum pernah. Mesti kalau sudah harapan umat, pemuda, harapan negara, pemuda, harapan agama, pemuda, harapan bangsa, pemuda, harapan pemudi. Jari manis. Yang ini kelingking, jari paling kecil ini. Ini kaum wanita ini. Perempuan. Kecil tapi mantap. Masya Allah. Ini ibu jari ini besar ini. Sweet ketemu kelingking. Kalah ibu jari ini. Di mana-mana kekuasaan sering kalah sama perempuan. Siapa yang mendorong-dorong Nabi Adam memetik pohon buah khuldi? Kelingking. Kelingking. Kelingking. Julius Caesar tunduk kepada Cleopatra. Siapa Cleopatra? Kelingking. Napoleon singa daratan Eropa, the lion of Europe. Luas kekuasaannya, hebat tentaranya, bertekuk lutut di bawah kaki Margaret Josephine.
3: Kelingking.
2: Hadirin yang saya hormati, kalau lima pilar ini bersatu, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, kita akan jadi satu bangsa yang kuat. Jelas? Jelas? Dengan Ramadan, dengan Tabligh Akbar malam ini, mari kita jaga semangat kebersamaan. Saya selalu mengingatkan, sekarang lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Hangati sana, sulut sini, bakar sana, panasi sini. Terbakar kita, dia lari tepuk tangan. Dan kita yang rugi. Jelas? Jelas? Ini hal yang kedua. Reformasi sosial mengikat manusia dengan tali akidah, mempersaudarakan manusia dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan. Kalau akidahnya sama, itulah saudara kita. Kembangkan terus kerukunan antar umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Muslim bagaikan satu tubuh. Jikalau yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Muslim bagaikan sebuah bangunan. Yang satu sama lain harus saling memperkuat. Ada yang jadi tiang, tentu. Ada yang jadi pintu, memang. Ada yang jadi genteng, iya. Tapi satu sama lain harus saling memperkuat. Tidak bisa genteng ngomong sama tiang. Kata genteng, saudara tiang, kamu si enak. Saya setengah mati, kata genteng. Hujan kehujanan, panas kepanasan, kadang-kadang anak-anak nakal saya dilontari batu, kata genteng. Yang jadi tiang ngomong lagi, kata tiang, saudara genteng, jangan sembarangan kalau ngomong. Kamu kira kamu bisa nongkrong di atas? Itu gara-gara siapa, genteng? Aku yang topang dari bawah, kata tiang. Kamu jadi anggota DPR, jadi anggota MPR, jadi pejabat, kami rakyat yang angkat. Jangan waktu di bawah rajin ngamalkan ayat kursi, dapat kursi lupa sama ayat. Ringan sama kita jinjing, berat sama kita pikul, duduk ya kita sama rendah, berdiri kita sama tegak. Tidak ada warga negara kelas 1 di republik ini. Ini reformasi kedua. Yang ketiga, reformasi menegakkan keadilan, menyelamatkan manusia dari kezaliman. Sebelum Islam datang, sebelum Rasul datang, manusia dibedakan oleh hartanya. Manusia dibedakan oleh warna kulitnya. Manusia dibedakan oleh keturunannya. Beliau dengan tegas mengajarkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat potonganmu. Allah tidak melihat harta. Yang Allah lihat itu hati mu dan amal perbuatan. Perjuangan menegakkan keadilan. Hadirin yang saya hormati, itulah yang menyebabkan reformasi kita menggelinding, menuntut keadilan, baik keadilan di bidang politik, keadilan di bidang ekonomi, keadilan di bidang hukum. Nabi pernah mengingatkan, hakim, kata Nabi, itu ada tiga macam. Al-qudatu salasatun. Hakim ada tiga macam. Satu di surga, dua di neraka. Hadirin yang saya hormati, siapa yang hakim-hakim ke surga itu? Ada hakim yang tahu tentang kebenaran, lalu siap melaksanakan kebenaran itu, menghukum dengan kebenaran apapun resikonya, walaupun dimusuhi atasannya, walaupun bertentangan dengan nuraninya karena itu orang yang dia sukai, tapi dia tetap melaksanakan hukum. Hakim yang mengerti tentang kebenaran sesuatu lalu melaksanakan hukum dengan kebenaran itu, itu yang akan sampai ke surga. Yang kedua, ada hakim tahu tentang kebenaran tapi tidak mampu melaksanakan hukum dengan kebenaran itu. Tahu sesuatu itu benar tetapi tidak punya nurani untuk membela kebenaran. Mengetahui kebenaran tapi tidak berdaya untuk memperjuangkan kebenaran. Akhirnya hukum dikebiri. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itulah realita yang kita rasakan selama ini. Yang baca Quran dengan suara merdu dapat piala. Yang mengamalkan Quran dengan konsekuen dapat penjara. Yang berteriak-teriak menegakkan keadilan dianggap aneh. Yang korupsi habis-habisan hidup terhormat. Jadi yang kedua tadi, hakim yang tahu kebenaran tetapi tidak mampu melaksanakan hukum sesuai dengan kebenaran. Diperkosanya kebenaran, ditekannya hati nuraninya, sehingga ini yang mengakibatkan terlukanya perasaan keadilan. Yang ketiga, lebih celaka lagi, ada hakim yang tidak mengerti tentang kebenaran lalu melaksanakan hukum dalam ketidakmengertiannya. Bodoh melaksanakan hukum dalam kebodohan, itu pun menyebabkan orang masuk neraka. Na'udzu. Hadirin yang saya hormati, reformasi yang dilaksanakan Rasul berjuang menegakkan keadilan. Setelah membebaskan manusia dari ras diskriminasi, An-nas kulluhum li Adam wa Adam min turab, la fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Seluruh manusia berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah dan tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali dengan takwanya. Nah, saya masih ingat sebuah cerita. Mau dengar? Mau dengar? Pada waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, itu yang jadi gubernur di Mesir adalah Amr bin As. Satu saat Amr bin As ingin mendirikan masjid, tapi tanah lokasi masjid itu milik orang Yahudi, ada gubuk di situ. Dipanggil Yahudi ini oleh Amr bin As, "Saudara Yahudi, iya. Itu rumahmu ya? Iya. Sudah tahu belum?" "Belum." "Ya memang saya belum kasih tahu." "Begini, kamu bangun sembarangan saja. Rumahmu kena jalur hijau itu." "Lalu saya mau bangun masjid di situ." "Ya tapi ada rumah saya, Pak." "Sudahlah, rumahmu saya bayar, saya beli." "Enggak mau, Pak. Orang rumah saya cuma itu-itunya." "Saya bayar dua kali lipat." "Enggak mau, Pak. Enggak mau." "Sudahlah, saya ganti rugi." "Ya, enggak mau, Pak. Namanya juga ganti rugi, Pak. Biar digantikan tetap rugi." Mangkel Amr bin As, ini wong cilik kok bertingkah amat. Si amat aja enggak bertingkah. Panggil Kamtib. "Hei, gusur." Ditarik rumah Yahudi ini ambrol. Menitiskan air mata si Yahudi di sudut kehidupan. Begini wong cilik ini, sudah jatuh tertimpa tangga. Rumah cuma sak gubuk-gubuknya diderek oleh petugas. Pikir-pikir Amr bin As kan cuma gubernur. Di atasnya kan masih ada khalifah Umar bin Khattab. Saya mau lapor ke pusat. Berangkat Yahudi ini dari Mesir menuju Madinah. Berhari-hari berjalan, sambil jalan sambil berpikir, ini nanti kalau saya laporan kepada khalifah, apa pengaduan saya diterima? Wong saya rakyat kecil, lagian Yahudi, sementara yang menggusur saya ini gubernurnya sendiri. Terus dia berjalan sampai di kota Madinah. Lewat tengah hari dia mulai cari-cari. Ada orang, ketemu orang sedang tidur di bawah pohon kurma. Selamat siang, Pak.
4: Siang.
2: Saya mau numpang tanya, Pak.
4: Tanya apa?
2: Bapak tahu Khalifah Umar bin Khattab?
4: Tahu.
2: Istananya di mana, Pak?
4: Istananya di atas lumpur.
2: Di atas lumpur?
4: Iya.
2: Pakaian kebesarannya apa, Pak? Sutra?
4: Bukan. Pakaian kebesarannya malu dan takwa.
2: Pengawalnya banyak, Pak?
4: Banyak.
2: Berapa peleton?
4: Pengawalnya yatim, orang jompo, kelompok mustadafin, orang-orang lemah, janda-janda tua. Itu pengawalnya. Pakaian kebesarannya malu dan takwa.
2: Pengawalnya orang-orang lemah, tidak berdaya.
4: Kok begitu, Pak?
2: Begitulah Umar bin Khattab.
4: Orangnya sekarang di mana, Pak?
2: Di depan kamu.
4: Jadi Bapak?
2: Iya.
4: Bapak?
2: Iya.
4: Saya Umar. Ada apa, Mas? Oh, yang datang dari Semarang waktu itu. Gini loh, Pak. Saya mau menuntut keadilan.
2: Keadilan kenapa?
4: Gubernur Bapak Amr bin As itu, Pak, zalim.
2: Kenapa dia?
4: Gubuk saya main tarik saja. Runtuh. Saya enggak punya rumah lagi, wong saya ini golongan makmur. Cuma rumah sama sumur.
2: Lalu untuk apa?
4: Katanya dia mau bangun masjid di situ, Pak.
2: Dipaksanya rumah kamu ditarik sampai runtuh.
4: Iya. Yahudi. Iya, Pak. Itu ada tempat sampah ya. Betul, Pak. Di situ banyak tulang unta. Coba kau cari satu tulang unta, bawa ke sini.
2: Bingung Yahudi.
4: Pak, saya jauh-jauh dari Mesir ke sini ini mau cari keadilan. Kalau tulang unta di Mesir juga banyak, Pak.
2: Sudahlah, kau ambil saja tulang itu.
4: Berangkat Yahudi penuh tanda tanya, ambil sebuah tulang unta, diberikan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Tulang ini diambil, Umar hunus pedangnya, dengan ujung pedang dibuat garis lurus di atas tulang unta itu. Selesai. Yahudi?
5: Iya, Pak. Sekarang kau kembali ke Mesir, serahkan tulang ini kepada Umar bin Amr bin As.
2: Makin bingung Yahudi.
4: Jauh-jauh datang kemari kira mau dapat keadilan, cuma dapat tulang. Ya sudahlah, namanya wong cilik, berangkat dia pulang ke Mesir.
2: Berhari-hari sampai di Mesir. Pak Gubernur.
4: Ya.
2: Lapor.
4: Ada apa Yahudi?
2: Saya dari pusat.
4: Loh, kamu dari Madinah?
2: Iya, Pak. Ngapain sih kamu kesana-sana? Nuntut keadilan.
4: Kamu bertemu Khalifah?
2: Ketemu, Pak.
4: Terus?
2: Tulang. Ini loh, Pak. Salam dari beliau. Tulang. Apa maksudnya?
4: Aku enggak ngerti lah itu, Pak. Is goreni, goreni. Diambil tulang itu. Amr bin As melihat ada garis lurus dengan ujung pedang.
2: Gemetar badannya. Keringat bercucuran. Kepala proyek dipanggil.
4: Mas, mas, mas. Ini proyek masjid batal.
2: Gubuk Yahudi dirikan lagi.
4: Loh, Pak, kata kepala proyek, saya kan sudah menang tender, Pak.
2: Wes, gak ada urusan. Sampean mau menang, mau kalah tender, proyek batal. Itu gubuknya Yahudi, dirikan lagi.
4: Yahudi makin bingung. Ada gubernur dapat tulang, gemeter.
5: Wagub.
2: Ya.
5: Sebenarnya apa yang terjadi?
2: Apa-apa?
5: Kamu sedikit-sedikit main pusat, main pusat.
2: Mbok yang ngomong dulu toh.
5: Ya kan awalnya saya sudah ngomong, Pak. Tapi bubuk saya tetap ditarik. Percuma ya saya ke pusat, Pak.
2: Saya dapat teguran keras dari khalifah. Tahu kau apa artinya ini? Seolah beliau berkata, "Hei Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang berkuasa kau bertindak seenakmu. Berlaku lurus dan adillah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini." Kalau kau tidak lurus, kalau kau tidak berlaku adil, aku yang akan meluruskanmu dengan pedangku.
5: Itu bahasa simbolik. Siapa yang enggak gemeter? Kamu. Pusat, pusat. Wedus. Ya ini nek coro kita. Oh, Pak, kalau begitu Islam adil ya, Pak?
2: Adil.
5: Jadi saya menang, Pak.
2: Menang kamu.
5: Padahal saya Yahudi.
2: Yahudi.
5: Tapi menang ya.
2: Menang.
5: Pak, sudahlah kalau begitu, Pak.
2: Bagaimana?
5: Itu gubuk saya ambil saja, Pak. Tanah-tanahnya sak gubuk-gubuknya Bapak ambil. Silakan kalau mau dibangun masjid.
2: Tidak cuma sekedar itu, Pak. Mulai hari ini Bapak dengarkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yahudi bisa menang perkara menghadapi gubernur.
5: Kalau ini terjadi di Indonesia, amin.
2: Oke, lalu siapa pemimpin adil itu? Setiap kita kan pemimpin. Presiden, pemimpin di negaranya. Gubernur, pemimpin di provinsinya. Bupati, pemimpin di kabupatennya. Pak Camat, pemimpin kecamatannya. Pak Lurah, pemimpin di kelurahannya. Suami, pemimpin di rumah tangganya. Anak muda, pemimpin bagi dirinya. Dan setiap kita akan dimintakan tanggung jawab. Anak muda, pemimpin buat dirinya. Nanti diminta tanggung jawab.
5: Hei, kakimu, kau bawa jalan kemana? Tanganmu, ngambil apa?
2: Lidahmu bicara apa? Matamu menteleng. Apa yang dilihat? Seluruhnya akan dimintakan pertanggungan jawab. Marilah kita jadi orang yang adil kepada diri, kepada keluarga, dan akhirnya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Hadirin yang saya hormati, satu ayat yang sering dibaca pada akhir khutbah khatib Jumat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat ihsan. Tidak sekadar adil tapi ihsan. Ihsan nilainya lebih tinggi dari adil.
5: Contoh, nak, tolong taruh telur itu di pinggir meja.
2: Anak yang adil apa adanya, ditaruh telur di pinggir meja. Anak yang ihsan lain.
5: Lah iya, perintahnya sih di pinggir meja, tapi kalau pas di pinggir meja kan jatuh ke bawah. Ah, ke tengah sedikit.
2: Ini ihsan. Oleh karena itu, mari, perjuangan menegakkan keadilan masih panjang. Jalannya tidak lurus bertabur bunga, menanjak, menurun, banyak onak dan duri. Namun seperti yang dikatakan seorang tokoh, masih Napoleon, kalau ada 1000 orang penegak keadilan, saya satu dari yang 1000 itu. Kalau ada 100 penegak keadilan, saya juga satu dari yang 100 itu. Kalau ada 10 orang menegakkan keadilan, saya juga satu dari yang 10 itu. Kalau hanya satu orang yang menegakkan keadilan, maka sayalah yang satu itu. Tetap konsisten berjuang menegakkan keadilan, walaupun besok langit akan runtuh, walaupun besok akan kiamat, keadilan tetap harus ditegakkan.
5: Ini reformasi yang ketiga. menegakkan keadilan, mengayomi masyarakat dengan hukum yang tegas.
2: Dan Rasul menjadi contoh, ini yang hebat.
5: Misalnya beliau berkata,
2: "Wallazi nafsi biyadihi law anna Fatimah binti Muhammadin sarqat laqata'a Muhammadun yadaha." Demi Allah, andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, jangan orang lain, Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya.
5: Hukum berwibawa, masyarakat terlindungi.
2: Kenapa? Nabi jadi contoh.
5: Jelas?
6: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umar dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: lainnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisa.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabaya, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak semut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan ke Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50, udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Eh, sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran lagi? Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Ya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: Duda Paramon Goyang Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete Dirgahayu Republik Indonesia yang kedap 81 ya. Iya, Indonesia berdaulat, adil dan makmur ya. Merdeka. Ya, dan selamat pagi semuanya buat Balani Stara Paramon. Iya, kabarnya baik ya. Iya, kabarnya sehat ya, sehat. Ketemu lagi sama Ria Cenaka ya. Iya, di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Iya, untuk kebersamaan kita di hari ini, di hari Senin ya, di 17 Agustus 2026. Ya, dan seperti biasanya silakan ya buat Balani Stara yang mau gabung ya. Iya, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS sama WhatsApp ya monggo di 0852931995888. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana minyak herbal serbaguna, ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap kali. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya, oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Ar-Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: 101.5 Setara Paramun FM Tegal Dangdut Saporete. Iya. Buat balon setara yang lagi masuk angin, nah, greges awake, sing lagi pada meriang, nah, diseruput yuk. Iya, diseruput teh morone ya. Seruput ya, aroma jahenya sama aroma cengkehnya, wih, kerasa nemen ya, gawe awak anget ya gue ya. Terus aja kelalen bar gue rong kapsul habutope dinung ya, balon setara Paramon ya. Iya, yuk yang mau gabung di sapa di 352888. Halo pagi balon setara Paramon. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam
0: Paramon FM. Saporete nemen. Merdeka. Merdeka Mama Lani.
1: Merdeka Sak.
0: Iya, merdeka Sak, merdeka. Ya. Semangat, harus semangat ya Sak ya. Iya, seminggu maning ketemu Sak. Iya. Ya. Ketemu Loba. Sak.
1: Ngerembet Sak.
0: Iya, ngerembet banyu lo ya. Iya.
1: Aku lah une versi kemerdekaan.
0: Versi ya. Kemerdekaan.
1: Iya.
0: Wah, anane hari merdeka.
1: Ya,
0: ya nanti jam 8 ya. Nanti jam 8 aku puter ya.
1: Iya,
0: Okay. Hari merdeka.
1: Nggih.
0: Amin ya Allah. Backson. Iya, jam 8 nanti upacara ya. Iya. Iya. Ya lumayan lah, karena nggak tuku cilok ya. Lumayan karena nggak tuku cilok ya, karo es teh.
1: Iya. Kami pangar mati.
0: Iya.
1: Mantap. Iya. Iya.
0: Tropes sekarang kopi din.
1: Aku din ini dinteni orang cekak kopi. Antara
0: Aduh, ayang.

0: Lima Sri Kandine, Mbak Siro simpan ke di tuan rumah ya, iya, Pak Guyuban. Mbak Am kue ceklalen dina minggu ya. Iya, bar Pak Guyuban mangkat ya nih Mbak Am ya. Iya, wong ireng. Selamat pagi wong ireng.
1: Ireng pagi. Heeh. Karo tiga ceremani. Heeh. Banyak
0: mangkat.
1: Heeh. Terus kayo.
0: Siapa? Lima. Empat sekawan J.
1: Mama Alisa, Mama Lydia, Yumarti. Mama Tia ya Pak.
0: Iya.
1: Ini si Abdilet, Pengadi. Kayak Mama Ani, si Watri.
0: Iya.
1: Kompor,
0: waduh Mama Dia, pagi Mama Dia.
1: Iya Mama Dia.
0: Jasa kerajum merdeka. Mama Lani sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Aku sehat.
0: Iya.
1: Tapi
0: iya. Iya. Pimen sih sak. Cari Mama Lani. Apakah aku harus meriang dulu biar jasak nilikinya ngono? Iya pimen Mama Dia upacara Maria aja siaran terus ya. Ho. Iya upacara. Upacara karo bolang ya. Iya terus yo. Iya. Iya. Pasukan ibu-ibu gemoy. Masih gemoy kah? Masih gemoy kah pasukan? Waduh. Oh, Mama Lani berarti masuk ke? Oh, sedeng ya. Iya, sudeng bat ya.
1: Tapi maunya aku juga
0: cari jasak rajum bat itu sudeng. Takut jasak sesak sudeng apa? Apa men kata? Iya.
1: Mama Dinda, Mama April, Mama Mita, Bu Irma, Mama Abdul, Yumarti, Mama Uli, Mama Mita.
0: Bu Rini bersama Pak Pramudiono. Selamat pagi. Mama Winda pagi Mama Winda. Pak Jabidin pagi Pak Jabidin. Nggih. Wa ato karo Mai. Iya. Bu Ida Martoloyo. Ya, merdeka.
1: Merdeka Bu Ida. Pengobatan karo karo. Pamandur ya.

0: Iya. Semuanya saja, ya wes. Iya, kira lagu apa ke, wes lagu ne?
1: Sinyal maling oleh.
0: Ya ora apa-apa.
1: Oh, lagu ne kae wes. Antara
0: Jakarta dan.
1: Emang ana?
0: Ora. Antara aku kau dan dia ya. Oh. Oke, antara.
1: Terima peser.
0: Kau.
1: Si dia. 8 huruf. Makasih
0: mbak ya.
1: Apa sih
0: korea sana? Orang apa kayaknya? Tenggorokannya gatel ya.
1: Ya orang mau orang kayak gue.
0: Ih orang krongo berarti ya. Mau nyok. Orang kayak orang pimen.
1: Ya
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah kinteng. Jus matunun mama Lani. Mama Nadia pimen mama Nadia. Oh pagi teropesek. Selamat pagi mama Nadia. Mama Nadia ingin menang orang lombanya mama Nadia. Menang ora? Iya, menang apa ora? Halo, pagi balari Sarah Paramon.
2: Pagi. Pagi Paramon. Sampute saporete.
0: Saporete. Nemen-nemen sehat, nemen.
2: Lagune tuli bar ya.
0: Lagune apa, Kang? Kopi.
2: Lagune. Secangkir madu merah.
0: Secangkir madu merah.
2: Iya.
0: Lagune Ice
2: ya.
0: Iya.
2: Dalam yang bertanya kembaria.
0: Lagune Ice. Dudu lagune Mama Nadia.
2: Dan Miki Malani.
0: Dudu lagune Mama Nadia. Lagune Ice Trisnawati. Iya Mama Lani. Iya.
2: Iya. Cucu nih ya.
0: Iya.
2: Yang beli titik ini juga. Racun ya.
0: Yo.
2: Tengo. Well, Mama Tia ya. Aku spoiler. Ya, telingo nguningin kono kape mbak ya. Ya, melu mama lani beres mbak ya. Ya, ya, sing wis komplit bed.
0: Iya. Iya. Oke.
2: Merdeka mbak ya.
0: Yo merdeka. Yo merdeka nih sing tegas sing tegas. Masa merdeka.
2: Mene tangi turu.
0: Ya ora duwe alasan nyopet tangi turu ya no. Ya merdeka.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang dinding. Dasar rekopidin ya. Kau ngomong merdeka sing tegas ya. Kopit Royal. Kang kopidin.